Ya, gula pari gerakan literasi keuangan dapat tumbuh dari pengalaman, proses belajar, serta kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Hal ini tergambar dari perjalanan Anas Wahid Maulana yang berhasil meraih Financial Literacy Awards 2026 pada kategori OJK, Pegerak Duta Literasi Keuangan Indonesia, OJK Peduli, pelaku usaha jasa keuangan terbaik. Penghargaan tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang Anas dalam mendorong edukasi keuangan melalui gerakan Betang Tabela Harati di Kalimantan Tengah. Perjalanan dan gerakan tersebut menjadi bagian dari kegiatan yang berlangsung pada Jumat 4 September 2026. Jadi Betang Tabel Harati ini merupakan gerakan literasi keuangan dari Kalimantan Tengah. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.

Sen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup

0: ampun, Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Mengenal ritual unik di Indonesia.
4: Tradisi khas Toraja Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

0: kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kula pari pada kesempatan pagi hari ini ya, pukul 7 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan informasi perakiran cuaca di edisi hari ini ya. Dan informasi perakiran cuaca akan dibawakan langsung bersama perakiran BMKG Kalimantan Tengah pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu di via line telepon WhatsApp. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Ya, sama siapa pagi hari ini Kak?
2: Bersama Ika pagi ini.
1: Baik, Kak Ika, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca untuk pagi hari ini. Silakan Kak Ika.
2: Baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi kula pahari dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah kota Palangkaraya edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya berupa udara kabur yang disebabkan oleh kabut asap. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan, disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Untuk kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi kula pahari semuanya, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Kepada masyarakat dihimbau untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan, dan apabila berkegiatan di luar ruangan dianjurkan untuk menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang aktivitas kula pahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Ya, terima kasih kembali Kak Ika atas informasi perakiran cuacanya untuk pagi hari ini ya Kak. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas ya Kak. Oke, demikian kula pahari informasi yang sudah disampaikan Ika langsung dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan seperti yang disebutkan bersama Kak Ika tadi, ketika kita melakukan aktivitas di luar ruangan, pastikan kita menggunakan masker ya, karena cuaca kita meskipun cerah tapi masih dilanda dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan kembali juga, kula pahari, kita ajak kula pahari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Ya, kula pahari ada satu kearifan lokal dari Kalimantan Utara yang menarik untuk kita kenal ya. Masyarakat Dayak Gaai mengenal cara mengelola lahan melalui sistem perladangan rotasi. Sederhananya, lahan pertanian digunakan secara bergiliran ya. Setelah beberapa tahun ditanami padi, lahan tersebut tidak terus-menerus dipaksa untuk menghasilkan, tetapi dibiarkan beristirahat agar kondisi tanah dapat pulih secara alami. Nah, yang menarik ya, kulapari lahan bekas ladang ini kemudian bisa dimanfaatkan kembali sebagai kebun buah atau ledakgu. Berbagai tanaman seperti durian, duku, kopi, hingga kakao dapat tumbuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi sistem ini bukan sekedar soal berpindah tempat untuk berladang ya, kulapari ada cara berpikir jangka panjang di dalamnya dan memenuhi kebutuhan pangan, memberikan waktu bagi tanah untuk memulihkan diri sekaligus tetap menjaga hubungan dengan lingkungan. Nah, kulapari kearifan seperti ini menunjukkan bagaimana pengetahuan masyarakat adat lahir dari pengalaman panjang baca alam. Tanah tidak hanya dilihat sebagai tempat menanam, tapi juga sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga keberlanjutannya. Dari ladang menjadi kebun, dari tanah menjadi sumber kehidupan, inilah salah satu warisan pengetahuan lokal yang menarik dari masyarakat Dayak Gaai yang ada di Kalimantan Utara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, gulang kebahari kebakaran besar terjadi di lahan Jalan Cirikiwut kilometer 20 Kota Palangkaraya pada Senin pagi 14 September 2026 yang menghanguskan sekitar 5 hektar lahan. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat tersebut berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 2 jam oleh petugas pemadam kebakaran TNI Angkatan Darat. Pemilik lahan Batarung mengatakan dirinya bersama keluarga telah memantau kondisi lahan selama beberapa hari karena sebelumnya terjadi kebakaran di sekitar area tersebut yang sempat berhasil dipadamkan, namun bara api dari wilayah yang terbakar kembali menyala dan merembet hingga menghanguskan lahan serta bangunan rumah lama milik orang tuanya. Jadi kebakaran besar ini menghanguskan 5 hektar lahan yang ada di Cirikiwut kilometer 20. Demikian berita Mahalau pukul 8 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

kebijakan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, gula pahari siapa sangka nih ya, kuliner khas Jawa bisa muncul di sebuah game superhero Marvel. Saat menjelajahi Madripoor dalam Marvel's Wolverine, pemain yang bisa menemukan sebuah gerobak dengan tulisan makanan khas Jawa ya. Yang makin menarik, gerobak tersebut bahkan menampilkan daftar harga dalam dolar Amerika Serikat. Ada pecel lele seharga $9, pisang goreng $10, dan tempe goreng $12. Nah, kalau dikonversikan, harga tempe goreng tersebut berada di kisaran Rp211.000. Kalau harganya segitu, ini di dunia nyata tempenya mungkin sudah disajikan dengan suasana restoran bintang 5 ya, gula pahari. Dan Madripoor sendiri merupakan kawasan fiksi dalam semesta Marvel yang digambarkan memiliki nuansa Asia Tenggara. Kehadiran kuliner bernama Jawa di dalamnya menjadi detail kecil yang menarik perhatian karena membawa unsur budaya Indonesia ke dalam dunia game. Bukan cuma makanan ya, game ini juga menghadirkan Telambang, sebuah kota fiksi yang digambarkan berada di Indonesia. Jadi unsur Indonesia tidak hanya muncul lewat kuliner, tapi juga melalui latar tempat di dalam ceritanya. Nah, Marvel War Films ini dikembangkan oleh Insomniac Games, studio yang dikenal melalui seri Marvel Spider-Man, Ratchet & Clank, dan juga masih banyak game lainnya. Pengembangan dilakukan bersama Marvel Games dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment. Nah, pecel lele, pisang goreng, sampai tempe goreng, ternyata kuliner Jawa ini bisa ikut masuk ke dunia game ya, gula pahari, yaitu game Marvel. Kuliner Jawa yang muncul di Marvel's Wolverine.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Padahal, pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam budaya Nusantara, menyambut tamu bukan sekedar soal memberikan pelayanan. Ada tata cara dan nilai kesopanan yang diwariskan turun-temurun. Salah satunya adalah tradisi laden yang masih hidup di Yogyakarta. Tradisi laden ini merupakan seni melayani tamu yang mengajarkan kerendahan hati, rasa hormat, dan sopan santun. Para petugas laden memiliki keterampilan khusus termasuk gerakan laden dodok ya, yaitu melayani tamu sambil berjalan dalam posisi jongkok. Gerakan ini bukan sekedar gaya dalam melayani, posisi tubuh yang merendah menjadi simbol penghormatan kepada tamu sekaligus menggambarkan sikap rendah hati ya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan menariknya, tradisi laden juga tidak hanya berbicara tentang hubungan antara pelayan dan tamu. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini dapat mempererat kebersamaan, gotong royong, serta rasa kekeluargaan antar warga. Nah, kulapari dari sebuah gerakan sederhana, ternyata ada nilai besar yang ingin disampaikan, bahwa menghormati orang lain, bersikap rendah hati, dan menjaga tata krama merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Tradisi laden mengingatkan kita bahwa keramahan bukan hanya tentang apa yang diberikan kepada tamu, tetapi juga tentang bagaimana kita menghargai dan memuliakan orang lain.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

Ya, Kula Pahari nantinya di jam 9 pagi ini ya, Kula Pahari bisa mendengar dan menyaksikan pengumuman pemenang Bintang Radio Indonesia RRI Palangkaraya di Pro 2 ya. Dan tentunya pada hari ini Rabu 16 September 2026 disiarkan secara langsung di Pro 2 RRI Palangkaraya, YouTube RRI Production, dan TikTok Pro 2 RRI Palangkaraya. Dan ini berlangsung dari ruang drama lantai 2 RRI Palangkaraya bersama rekan kami nantinya Aminuddin ya. Kita ucapkan selamat mendengarkan. Dan dari YouTube RRI Production ini akan disiarkan langsung di RRI Pro 2. Jadi jangan lupa ya untuk mendengar dan menyaksikan pemenang Bintang Radio Indonesia RRI Palangkaraya di jam 9 pagi ini di Pro 2 RRI Palangkaraya dan YouTube RRI Production dan TikTok Pro 2 RRI Palangkaraya.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Pak Jaka, itu kaleng bekas di pojok pagar, jangan dibiarin telentang gitu, Pak.
3: Alah, Bu Sari, cuma kaleng satu biji aja kok repot, kan gak ganggu jalan juga.
2: Bukan ganggu jalannya, Pak. Itu kalau hujan, airnya ngendap di situ. Bisa jadi hotel bintang 5 buat nyamuk Aedes aegypti. Ingat loh, bulan lalu anak Pak RT sampai masuk rumah sakit gara-gara DBD.
3: Oh iya ya, ngerasa aman karena gak kelihatan nyamuknya. Tahu-tahu kena ya Bu.
2: Makanya Pak, yuk rajin 3M plus. Menguras bak mandi, menutup tempat air, dan mendaur ulang barang bekas. Plusnya, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk atau kelambu.
3: Siap Bu Sari. Langsung saya beresin sekarang, sebelum nyamuknya bertelur.
4: Kesehatan keluarga dimulai dari kebersihan lingkungan kita sendiri. Cegah demam berdarah dengan aksi nyata 3M Plus setiap hari.

Ya, gula pari ketersediaan sumber air di wilayah hutan dan lahan yang berpotensi kebakaran menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Pemerintah pasalnya masih terdapat beberapa wilayah dengan jangkauan sumber air cukup jauh sehingga menyulitkan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal tersebut menjadi kendala yang dihadapi petugas pemadam kebakaran TNI AD saat melakukan pemadaman lahan terbakar di Jalan Cilikriwut kilometer 20 pada Senin 14 September 2026. Komandan Regu Damkar TNI AD Gibran mengatakan pihaknya harus mengambil air bersih di kilometer 21 agar upaya pemadaman dapat segera dilakukan. Jadi ketersediaan sumber air ini penting untuk mendukung upaya pemadaman karhutla. Demikian berita Mahalo pukul 9 pagi hari ini.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jabar, Kutek Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntas.

0: Yang paling penting tinai, berita-berita teh terjamin kebenarannya. Atawa katutu, dia je hoax.
1: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita jebek-jebekin barang RRI itu nah. Abi, mela RRI itu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda nanyai.
0: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
1: Iya ndak itu.
2: rri.co.id sumber terpercaya tentang teraktual.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
2: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
1: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
2: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana, banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
3: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

0: Anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Duh, mataku kedutan mulu nih. Jangan-jangan mau dapat duit lagi.
2: Hah? Dapat duit? Kayaknya kamu harus istirahat deh.
1: Tetapi kan kata orang kalau mata kita itu berkedut, kita tuh mau dapat duit tahu.
2: Gitu aja percaya. Mau dapat duit ya kerja, Putri. Kalau gitu mah saya tiap hari aja ngedut biar dapat duit. Itu namanya miokimia. Ini tuh tanda kalau mata kita udah capek, kita butuh istirahat. Atau mungkin kita juga udah kurang tidur, stres, mana minum kafein terus sih. Aduh, pusing deh.
1: Masa iya, Cak? Beneran?
2: Iya, Putri. Jadi kita tuh menghasilkan adrenalin yang bisa buat otot di sekitar mata kita itu buat berkontraksi. Nah, makanya kamu berkedut.
1: Jadi selama ini aku salah dengar dong.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Lola! Lola! Ayo cepat! Parkir di sini! Ayo Lola! Berhenti! Berhenti!
2: Sabar Kinan, sabar! Dilarang parkir di sini, ini kan bahu jalan.
1: Kan kita cuma sebentar aja kok. Nanti kita kehabisan tiket masuk, ayolah.
2: Bahaya Kinan, nanti mobilku rusak ditubruk mobil lain gimana coba?
1: Ah, aman, aman kok. Tidak ada terjadi apa-apa dengan mobilmu Lola.
2: Waduh, tidak! Hancur mobil saya.
3: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan dan ancaman nyawa orang lain.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

Yang kulabari berita bahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat, Wakil Ketua 2 DPRD Barito Utara, Heni Rosgiati, meminta penyelesaian persoalan batas wilayah antara Desa Muara Meah dan juga Desa Tongka dilakukan secara objektif, terbuka dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Ia berharap di mana persoalan batas Desa Meah dan juga Desa Tongkang ini dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan data dan fakta yang ada, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang paling penting, jangan sampai persoalan batas justru menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Ia menekankan seluruh dokumen dan juga data menjadi dasar untuk menentukan batas wilayah yang harus diteliti secara menyeluruh. Selain dokumen administrasi, kondisi di lapangan dan sejarah wilayah juga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyelesaian. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya Raya. Hai hai hai. Dari Palangkaraya Raya, Kota Cantik menyapa kamu kembali bersama dengan Perompat RRI Palangkaraya Raya. So hai di siaran edisi siang hari ini di hari Rabu 16 September 2026 bersama dengan Anissa Umami nemenin kamu ya sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Stay tune bareng kita karena sepanjang siaran hari ini nanti tentunya akan banyak obrolan dan juga informasi-informasi menarik untuk kamu. Jadi akan menemani kamu ya di siang hari ini. Mau kamu makan siang, ngerjain lembur, ngejar target sudah mendekati akhir bulan, atau bahkan sekedar jalan-jalan sambil nyelesain pekerjaan rumah, kita temenin semuanya. And ya, sekarang waktunya untuk ngasih tahu informasi lokal dari Kota Cantik dan juga Provinsi Kalimantan Tengah untuk kamu. So let's go, stay tune bareng kita. Kita awali dulu perjumpaan kita bersama dengan satu buah lagu dari Gema Isen Mulang dengan Lewungku Utusku.

0: Kami, saya selaku mewakili BPBD Kota Palangkaraya, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81, semakin jaya di udara dan sebagai mitra pemerintah memberikan edukasi ke masyarakat, penyebaran informasi pemerintah ke masyarakat secara luas.
1: Apakah kamu pernah merasakan

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Satu FM Suara Budaya Palangkaraya. Kamu warga Kota Cantik Palangkaraya atau bahkan Provinsi Kalimantan Tengah yang mungkin sekarang sedang dalam kesulitan air bersih, atau sekarang kamu sedang perlu air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Yap, ada salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dimana memberikan komitmen untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk ketersediaan air bersih untuk desa dan juga kelurahan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Dan tentunya untuk masyarakat di wilayahnya membutuhkan bantuan air bersih, bisa sekali untuk menyampaikan laporan melalui layanan Lapor Pak Gub dengan mencantumkan lokasi serta kondisi kebutuhan air bersih secara jelas. Ada dua hotline yang bisa kamu hubungi. Yang pertama adalah laman resmi laporgub.kalteng.co.id atau bahkan di WhatsApp di 0857-5084-1933. Dengan ini juga masyarakat bisa menyampaikan kebutuhan air bersih yang dimana diperlukan oleh masyarakat desa dan juga kelurahan se-Kalimantan Tengah kepada gubernur melalui laman resmi Lapor Pak Gub untuk wilayah Anda dan juga wilayah pada Provinsi Kalimantan Tengah. Laporkan wilayah Anda sekarang dengan bersama-sama mendukung pelayanan publik yang cepat, tepat, dan responsif demi kepenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat. Yuk sama-sama kita dukung Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Sejahtera untuk masyarakat Kalimantan Tengah.

0: Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini.
3: Sabarlah Kodik Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
2: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
3: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, agak ke pinggir lah Lai dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
4: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
3: Aguh ya, Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?
5: Kenapa sih informasi aku sharing bilang hoax? Padahal kan aku cuma share info yang viral saja.
6: Siska, sekarang hati-hati loh kalau mau share info. Bener sih viral, terus juga mudah diakses. Tapi kan semua info atau berita itu sudah diverifikasi apa belum?
5: Emang kenapa tuh? Bahaya?
6: Bahaya banget, Sis. Info hoax itu menimbulkan perpecahan, menurunkan reputasi seseorang, bahkan mendiskriminasi dan menghasut masyarakat loh.
5: Duh, harus cepat-cepat dihapus nih. Bahaya deh jadinya.
6: Saring sebelum sharing, bersama kita periksa sumbernya, penulisnya, tanggalnya, hindari prasangka, baca info sampai tuntas, dan cek sumber asal infonya.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dada sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya masih menemani kamu di siang hari ini, masih bersama dengan Anissa Umami tentunya ya. And the last information dari kota cantik Palangkaraya kita, yang dimana ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kita untuk hadir di tengah masyarakat, masih terkait peduli terhadap seluruh masyarakat yang terkena dampak dari karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Dan tentunya telah hadir bantuan Gubernur Kalimantan Tengah untuk masyarakat terdampak karhutla, yang dimana menyediakan bantuan sosial masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak karhutla. Di antaranya harus memiliki kriteria dengan memenuhi, yang pertama memiliki KTP Kalimantan Tengah, kemudian tidak sedang menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBN atau APBD, khususnya Kartu Huma Betang Sejahtera atau KHBS. Kemudian berpenghasilan rendah dan terdampak karhutla. Dan yang terakhir adalah diprioritaskan bagi mahasiswa pedalaman, petani, nelayan, cleaning service, ojek online, porter, pasukan kuning, petugas keamanan, serta pekerja rentan lainnya. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi di lapor.gub.kalteng.co.id, pilih menu bantuan karhutla, kemudian mengisi segala ketentuan dan mengikuti alur pendaftaran yang telah tersedia di laman resmi tersebut. Yang dimana data yang perlu disiapkan yaitu adalah NIK atau bahkan KTP Kalimantan Tengah, domisili desa atau bahkan kelurahan, pekerjaan, foto KTP, dan juga pernyataan mandiri. Perlu digarisbawahi, pendaftaran ini tidak dipungut biaya. Dan tentunya pendaftaran terkait bantuan ini hingga berakhir pada batas akhir pendaftaran di tanggal 25 September 2026. Dan tentunya pastikan seluruh data yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan ini juga berupaya untuk hadir memberikan perlindungan dan juga bantuan kepada masyarakat terdampak karhutla. Jadi kita semua mengajak untuk seluruh masyarakat yang terdampak, yang dimana masyarakat berpenghasilan rendah, agar dapat mengikuti lapor Pak Gub dari bantuan karhutla.co.id ini juga. Dan tentunya kami akan terus memberikan informasi terkait perkembangan ataupun kebijakan program yang diberikan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk masyarakat Kalimantan Tengah.

0: Kenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Jo ya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Yang lo pari berita bahala pukul 11 waktu Indonesia Barat, kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis yang lebih luas daripada sekedar hilangnya habitat satwa. Asap dan kebakaran dapat mengganggu organisme penyerbukan seperti lebah yang berperan penting dalam reproduksi tumbuhan hutan dan secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan sumber pakan bagi satwa seperti orang hutan. Kepala BKSDA Kalteng Andi menjelaskan, kaburnya lebah akibat asap dan juga kebakaran dapat mengganggu proses penyerbukan yang menjadi bagian penting dalam regenerasi tumbuhan di hutan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi produksi buah-buahan yang menjadi sumber makan yang berbagai satwa termasuk orang utan. Dampak tersebut menunjukkan bahwa kerusakan akibat karhutla tidak selalu terhenti ketika api berhenti dipadamkan. Berkurangnya tumbuhan yang mampu berproduksi secara optimal dapat mempengaruhi ketersediaan buah dan vegetasi. Sementara satwa yang bergantung pada sumber pakan tersebut harus menghadapi tekanan tambahan untuk bertahan hidup dan mencari wilayah baru. Demikian berita Mahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

punah. Selain orang utan, taman nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

0: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
0: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan satu dibanding seribu, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
0: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
6: Sembilan 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya kembali hadir menemani kamu di hari ini bersama dengan Teras UMKM. Dan tentunya hari ini kita akan ngobrolin hal-hal yang seru dan tentunya berhubungan sama pelaku usaha dan juga inovasi atau bahkan trendy-trendy makanan di saat ini. Selain kita harus konsisten membangun usaha, ternyata untuk bisa membuat strategi UMKM menaklukkan selera Gen Z di saat ini, ya dimana kita tahu generasi Gen Z sekarang ini tuh sudah menempati ke mayoritas terbanyak, generasi terbanyak di muka bumi saat ini. Ya tentu ini jadi sebuah pertimbangan juga ya untuk semua pelaku usaha. Dan hari ini Umami tidak sendirian, karena kita akan ngobrol banyak bareng Kak Nyila Yusurmani. Hai. Halo, bener gak nih nyebutin namanya tadi, Kak?
7: Oh, bener.
6: Bener. Tapi dipanggilnya biasanya siapa, Kak?
7: Kak Ayu aja deh.
6: Oh, Kak Ayu, ya. Oke. Emang ya semua orang tuh pasti panggilannya nama belakangnya ya. Gimana kabarnya hari ini, Kak Ayu?
7: Alhamdulillah, baik, sehat, walafiat.
6: Wow, luar biasa sekali ya. Hari ini kita mau cerita-cerita banyak nih, Kak Ayu. Okay. Iya. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama Kak Ayunya, boleh gak nih?
7: Boleh banget.
6: Oke, keseharian Kak Ayu tuh biasanya ngapain aja nih, Kak?
7: Yang pasti jualan ya, Kak. Jualan, terus produksi adonan, udah itulah. Pokoknya dari pagi, sore, sampai malam tuh kayak yang cuan.
6: Ini anu ya, motivasi hidup anak-anak muda sekarang ya. Tapi biasanya, kalau boleh tahu nih nama usaha kakak tuh apa sih, Kak?
7: Kalau ini ada di nama Churoscu 17 Palangkaraya, Kak.
6: Wow, Churoscu?
7: 17
6: Palangkaraya. Palangkaraya. Berarti yang asli yang ada 17-nya.
7: Oke, okay, ya, benar banget. Kalau yang enggak ada 17-nya persamaan.
6: Kalau mau cari yang identik punya Kak Ayu yang ada 17-nya gitu,
7: iya,
6: ya.
7: Betul.
6: Tapi emang buka setiap hari di depan SMP 1 berarti Kak ya?
7: Iya, buka dari Senin sampai Jumat di depan SMP 1. Itu jamnya terbatas juga sih, Kak.
6: Dari jam berapa tuh, Kak?
7: Kita bukanya dari jam 9 sampai jam 2. Atau mentok-mentoknya di jam 3 lah. Nah, soalnya kita malam itu buka lagi di Jalan Setaji. Sampai malam, dari jam 5 sampai malam, jam 10.
6: Wow. Setaji ini di pasaran Pasar Bundaran itu bukan, Kak?
7: Bukan, Kak.
6: Oh,
7: kita
6: bukan.
7: Ada stand booth.
6: Oh iya. Ya,
7: tapi dengan nama yang beda lah, nama brand beda. Ini kalau yang di Setaji itu brandnya punya suami aku. Ya. Kalau boleh promo dikit, namanya Rans Kondok Mozzarella dan Curo.
6: Asik. Tapi untuk produksinya masih jadi satu gitu.
7: Iya, Kak,
6: ya?
7: Kita collab. Jadi kalau untuk kondok itu suami aku, kalau untuk curos aku. Jadi kayak kita collab gitu, Kak.
6: Ini usaha bersama ya.
7: Usaha bersama,
6: insya Allah. Luar biasa, berawal dari usaha siapa tahu jadi benih-benih cinta. Asik.
7: Sudah benih-benih cintanya udah dua, Kak.
6: Oke, Kak Ayu, di Curos Cu17 ini tuh ada apa aja sih, Kak?
7: Untuk produknya itu, Kak, aku jual churros, kondok mozzarella, dan juga yang paling best seller itu telur gulung mayones, Kak.
6: Nah, itu basic.
7: Kalau telur gulung sengaja gak kita display, kayak misalnya churros dan kondok kan kita display, Kak. Karena itu karena proses penggorengannya juga kan satu-satu aja,
6: betul.
7: Tapi kalau telur gulung itu kita kayak memang gak kita display supaya press juga
6: sesuai orderan juga
7: sesuai,
6: gitu ya, Kak.
7: Biar yang makannya juga anget-anget enak.
6: Asik, memang nikmat sih.
7: Iya.
6: Nah, kalau kita lihat kan dari semua produk tadi itu memang jajanan masa kini banget ya, Kak ya, dan dekat banget sama anak-anak muda gitu. Apalagi kalau kita dengar tadi Kakak memang lokasinya itu memang berdekatan dengan sekolah.
7: Betul, lingkungan sekolah.
6: Awalnya kenapa tuh, Kak? Akhirnya bisa memilih beberapa produk ini untuk kita paten nih jualan ini.
7: Awalnya coba-coba. Coba-coba dan juga suka kulineran juga sih aku, Kak. Suka kuliner, suka kayak nyoba-coba makanan. Oh, cocok nih, coba bikin sendiri, coba bikin sendiri. Kok enak. Maksudnya kok cocok di aku gitu loh. Coba-coba. Terus nyoba open order awalnya, sebelum jualan di depan sekolah ya. Nyoba open order, lumayan peminatnya dari teman-teman dekat kan. Terus nyoba deh nyari lapak. Dapat tuh di situ gitu. Karena sebelum itu kan kayak yang nyari lapak itu susah ya, Kak. Terus zonanya itu susah juga buat kita ngecocokin diri di tempat itu kan. Dan alhamdulillah bertahan di situ sudah ya beberapa tahun inilah. Jadi ya alhamdulillah lah.
6: Tapi dari tahun berapa nih, Kak, Kakak akhirnya memulai? Apakah dengan tadi mencari tempat lokasi itu juga jadi momen pertama kali membuka usaha, atau sebelum-sebelumnya Kakak memang udah pernah buka usaha yang lainnya juga?
7: Sebelumnya udah pernah. Kayak kondok yang tadi kan di Setaji itu udah lumayan 6 tahun, Kak. Kalau yang di sekolah ini baru mungkin 2 atau 3 tahun. 2 atau 3 tahun ini yang bertahan di sekolah. Jadi kayak yang boleh dikatakan itu kayak nambah cabang, tapi brand sendiri-sendiri. Brand sendiri-sendiri gitu. Dan alhamdulillah bertahan sih, Kak.
6: Wow.
7: Tapi kita juga buka di CFD.
6: Berarti aktif juga ya.
7: Atau di event-event kayak
6: Pemprov kemarin.
7: Kita aktif juga, Kak. Pokoknya di mana ada peluang kita gasken. Kalau kata anak zaman sekarang.
6: Iya, ini berarti membuka peluang kita untuk mencari mencari ke Curos Cuni lebih gampang.
7: Iya betul Kak, kita ada di mana-mana kok. Kita ada di mana-mana.
6: Iya, tapi apakah cukup kesulitan nih Kak waktu memperkenalkan pertama kali dengan produk yang tadi sudah dipatenkan juga di Curos Cu ya? Ada tiga ya berarti Kak. Karena kan kalau ngelihat dari segi pasar kayaknya nggak semua anak muda gitu. Ya cukup susah nggak tuh Kak?
7: Awalnya, awalnya kayak kita tuh cari konsumen itu kayak yang ada orang-orangnya aja yang suka produk itu. Tapi karena mungkin cocok di mereka, jadi mereka membawa teman-teman yang lain dan bertahanlah sampai sekarang Kak. Jadi kita mungkin walaupun harga bahan pokok sekarang naik ya, kita bertahan di harga itu dan bertahan di kualitas itu juga.
6: Wow. Tapi nih ngomongin harga pokok ya Kak, kalau misalkan kalau Curos Cu sendiri kan 3 tahun. Nah, kalau yang Corn Dog sendiri kan itu udah 6 tahun. Berarti 6 tahun yang lalu tuh di tahun 2020
7: habis COVID.
6: Nah, itu lagi lagi merintis-rintis ngulang kan enggak?
7: Iya. Percaya enggak waktu itu dapat 25.000 aja dari pagi sampai malam. Perjalanannya itu panjang banget rasanya tuh. Dan sekarang tuh kayak metik hasilnya gitu lah.
6: Iya.
7: Kayak mau terharu ada juga ingat masa-masa itu, tapi itu jadi motivasi ya kan.
6: Iya.
7: Karena setiap proses itu pasti panjang.
6: Betul. Berarti pernah ada di titik di titik-titik yang benar-benar merintis sampai akhirnya sekarang bisa jauh lebih stabil gitu Kak ya.
7: Alhamdulillah itu.
6: Iya.
7: Di titik itu paling berat.
6: Iya sih karena after dari COVID semua kembali berdampak. Mengulang betul, betul. Berdampak. Semua bidang juga gitu ya Kak.
7: Iya.
6: Dari di tahun 2020 after COVID kemarin dibandingkan di era sekarang nih Kak, kayaknya sama-sama merintis ya era sekarang nih kayak betul. Indis ekonomi.
7: Iya, betul.
6: Tapi kalau dari segi bahan pokok apakah ada perubahan yang signifikan nih Kak setelah 6 tahun mungkin?
7: Kayak bahan pokok tuh kita pakai dengan merek yang ada ya, yang dari dulu maksudnya dari awal itu aja ya Kak. Walaupun sekarang harganya jauh banget, jauh mahal banget, tapi kita mengusahakan ya walaupun untungnya sedikit tapi putarannya cepat.
6: Gitu
7: dah permainannya.
6: Iya karena ini ya tricky juga ya Kak sebenarnya kalau usaha makanan ya.
7: Makanya itu kita kan kalau kayak kita itu kan adonannya itu harus minimal 2 hari nih habisnya nih seharusnya nih. Kita usahakan sehari habis gitu. Biar fresh dan orang juga balik lagi gitu loh Kak.
6: Nah itu dia karena menjaga kualitas ini juga penting gitu ya untuk bisa dinikmati kita sebagai konsumennya juga sih. Ada era fase di mananya nih di mana waktu itu tuh harga plastik lagi naik-naiknya banget Kak. Berdampak juga nggak sih Kak ke ini ke Curos Cu?
7: Berdampak banget. Jadi antara bahan plastik bahan pokoknya itu kayak yang
6: sama
7: 11-12 Kak. Jadi untungnya di mana gitu? Untungnya di mana? Tapi hikmahnya itu walaupun semua pada naik, untuk apa namanya ya? Untuk kita memproduksinya itu kayak naik juga Kak. Paham gak sih maksudnya?
6: Permintaan kayak, ininya ya, permintaan pasarnya juga naik.
7: Iya permintaan pasarnya naik. Nah disitulah kita ngambil kesimpulan untung dikit tapi putaran cepat.
6: Yang penting ada sehari gitu ya selesai.
7: Yang penting adalah pemasukan sehari gitu.
6: Itu dia ya teman-teman. Mungkin kita menilai kayak oh sekarang jajanan agak sedikit lebih pricey nih daripada dulu. Ternyata bahan pokoknya tuh jauh lebih mahal sekarang teman-teman ya. Banyak pertimbangannya ya. Karena siapa sih yang mau jualan mahal-mahal gitu Kak.
7: Ya, tapi kan apalagi di lingkungan sekolah ya.
6: Betul Kak. Ini jadi tantangan sendiri ya Kak.
7: Kalau di sekolah kayak yang ya nggak apa-apa lah 1.000-2.000 tapi cepet gitu loh ininya apa namanya nih
6: habisnya
7: habisnya juga apalagi di lingkungan sekolah kan ibaratnya cuma 1 jam aja karamenya kan mereka di pulang sekolah aja boleh jajan kan.
6: Oh, karena keluar pagar.
7: Karena keluar pagar. Jadi pas mereka pulang itu aja, dari situ kesempatan kita, walaupun gedebok-gedebok di satu jam itu, tapi tapi ya alhamdulillah lah. Buat anak-anak tuh kayak sabar aja nungguin segala kita lagi ngegoreng tuh ditungguin gitu.
6: Wow. Tapi nih Kak, mungkin udah 3 tahun juga ya Curoscu akhirnya bisa memperkenalkan produk ini kembali ke anak-anak muda, apalagi anak-anak sekolahan. Ada enggak Kak improve yang dilakukan Kakak sendiri ke produk Kakak selama berjualan nih? Mungkin karena melihat selera pasar yang gimana gitu, atau emang mempertahankan resep dari dulu?
7: Memang mempertahankan resep dari dulu sih Kak.
6: Wow.
7: Malah sepertinya kayak lebih ngasah lagi. Walaupun aku tiap hari ngadon ya Kak. Sehari kan dua kali ngadon. Pagi sama sore kan. Sore buat produksi
6: malam
7: kan. Kayak yang itu masih aku tes lagi rasanya gitu loh Kak. Jadi bertahan sampai sekarang itu kayak kayak nggak ada kepuasan tersendiri nggak sih. Cuman kata orang, oh udah pas ini kayaknya, tapi aku mau ngasah lagi gitu loh, gimana bisa lebih apa, lebih semakin gitu loh.
6: Iya.
7: Jadinya orang kayaknya ya mempertahankan supaya orang balik lagi dan membawa teman-temannya gitu.
6: Wow, ternyata ya ada perjuangan untuk mempertahankan resep itu.
7: Kadang orang resep sama, tapi pengerjaannya kan, rasanya kualitas itu
6: beda, tangan beda rasa,
7: nah,
6: kata orang.
7: Itulah intinya.
6: Walaupun kita udah belajar nih sama kakaknya, tapi kalau bukan yang membuat kakaknya, kayaknya akan beda gitu ya. Akan tetap nyari punyanya Kak Ayu.
7: Insya Allah cari ya.
6: Tapi nih Kak Ayu, di banyaknya tren makanan yang juga sekarang lagi viral-viralnya banget gitu ya. Apakah dengan kita ngikutin tren di makanan ini juga jadi salah satu inovasi dalam berusaha, atau bahkan malah kayak wah ini nggak lama nih trennya gitu?
7: Awalnya kayak itu kan, kalau jenis makanan yang aku jual itu Kak, kayak yang ada di, maaf ya, kayak di kafe-kafe tertentu dan harganya pun lumayan gitu loh. Terus ketika aku ngejual di pinggir jalan, katakanlah kan aku PKL ya Kak, pedagang kaki lima gitu, kayak yang ngaruh nggak sih gitu loh. Sementara aja nggak sih, tapi ternyata perjuangan di 3 tahun itu kayaknya alhamdulillah membuahkan hasil gitu Kak. Tadinya kan insecure kan, paling sebentar aja karena viral gitu kan, karena viral, tapi ternyata orang kembali itu bukan karena viral Kak, tapi karena memang cocok di mereka gitu loh. Jadi ada sensasi tersendiri dan kepuasan tersendiri gitu. Jadi untuk sekarang itu mempertahankan dan terus mengasah rasa itu kayaknya hal yang wajib.
6: Iya sih. Nah itu mungkin jadi kebingungan semua orang juga ya. Mungkin untuk membuka usaha dengan mungkin sekarang lagi rame satu hal gitu. Tapi dengan kita ikut ini, apakah kita akan bertahan lama dan lain-lain? Ternyata dari kitanya pun harus bisa selektif milih juga.
7: Betul.
6: Kak ya. Iya. Nah, ngomongin 3 tahun dan juga 6 tahun tadi, tentu tidak lepas dari konsisten Kak.
7: Betul.
6: Dari tadi kita udah dengar cerita banyak sekali perjuangan di belakang Curoscu dan juga corndognya Kak Ayu ya. Apa yang selama ini masih membuat Kak Ayu konsisten dengan tekad untuk tetap melanjutkan usaha ini nih Kak? Karena kan gak gampang ya Kak. Iya.
7: Yang bikin konsisten itu ketika kita libur Kak. Ketika kita libur, customer ada ngechat, Mbak buka nggak? Mbak pesan dong ini nih, mau nggak mau liburnya nanti dulu deh. Gitu. Jadi kan konsisten
6: pesanan
7: lagi.
6: Menarik nih, pesanan menarik.
7: Uang nih. Jadi kan kembali lagi kayak kita yang mau istirahat sebentar. Jadi kita harus konsisten nih, harus puaskan pelanggan nih kayak gitu. Jadi untuk mikir libur itu memang sih benar Kak, kalau udah terjun di dunia dagang sendiri, milik sendiri walaupun kecil nih ya, kayak untuk libur sehari itu memang sayang banget, sayang beneran.
6: Karena kerasa ya.
7: Apalagi kita kayak di chat sama pelanggan, Mbak pesan sekian, Mbak bisa nggak antarin buat untuk teman-teman di kantor. Ya Allah, itu kayak rasanya itu ada kepuasan tersendiri. Masya Allah, produk yang aku produksi itu kayak yang diminati banyak orang tuh rasa inilah hasilnya gitu loh Kak. Uang mungkin ya uang mungkin bonusnya ya kak, tapi kayak yang hasil kita tuh dihargai orang tuh, masya Allah.
6: Seporsi kemenangan.
7: Seporsi
6: ya kak.
7: Seporsi kemenangan, betul.
6: Luar biasa sekali ternyata ada alasan dari hati ya itu kak.
7: Iya, betul.
6: Pribadi sekali, bang, luar biasa.
7: Dari hati.
6: Tapi nih kak, kalau ngelihat era sekarang yang kata orang sekarang tuh lagi di titik kita tuh berusaha lagi susah-susahnya, katanya kita kerja juga lagi yang bener-bener lagi susahnya. Kalau dari segi usaha sendiri berpengaruh nggak sih kak era sekarang?
7: Banget sih. Kalau dikatakan pengaruh tuh sangat-sangat berpengaruh kak. Kita ngadepin di mana kita ngadepin bahan pokok naik. Keadaan kita ke di kota Palangkaraya ini asap. Anak-anak pada libur kak. Jadi mau gak mau kita tetap jualan, kita tetap ngemper ya kan, mengharap, ibaratkan tuh kalau kata orang ngarep 1-2 ribu itu kayak ternyata masih ada harapan. Dan di situ juga kita kayak yang ternyata pelanggan kita tuh gak cuman anak-anak kak. Pelanggan kita tuh kayaknya orang luar tuh juga banyak. Dari situ kak, kayak walaupun dari ibaratkan dari 100% anak-anak itu 30%-nya itu orang luar. Nah, di situ kak kayak yang kita walaupun sesepi-sepinya masih nyangkut gitu loh kak, kalau kata orang masih ada hasil. Nah, di situ tuh kayak yang di situlah kita harus bertahan gitu loh walaupun di keadaan sekarang ini.
6: Iya gitu. Sih. Di samping dari itu konsisten gak cukup ternyata harus sabar.
7: Sabar banget. Hujan kehujanan, panas kepanasan.
6: Nah itu dia teman-teman ya, kalau ngomongin tentang buka usaha ya kak ya, gak selesai sampai di coming soon aja ternyata. Iya.
7: Harus ada welcome-welcome yang lainnya juga.
6: Tapi nih kak, ada pembelajaran apa yang bisa dibagikan ke teman-teman juga selama mungkin kakak membangun usaha ini sudah kurang lebih 6 tahun, tentu banyak pelajaran sekali kak ya. Apa yang bisa kakak bagikan mungkin kisahnya?
7: Sabar, konsisten, dan tetaplah pada pendirian sendiri. Walaupun dikatakan kita itu, kita kan kayak dagang itu berdamping-dampingan, apalagi kayak di CFD kan banyak orang ya kak, berbagai macam varian menu. Walaupun nah di situ kita bisa ngambil kesimpulan, walaupun produk kita sama, tetap aja kan orang memiliki seleranya masing-masing. Nah disitulah kita mempertahankan apa ya, mempertahankan kualitas kita di situ. Jangan, walaupun di saat itu kita lagi sepi dan di tempat orang lain rame kan. Nah disitulah kita, kesabaran kita lah diuji dan kita harus sabar. Bahwa rejeki kan gak selalu berpihak tempat kita. Bagi-bagilah sama yang lain rejekinya kan gitu. Tapi ya itu, di balik kesabaran pasti ada hasil.
6: Nah itu dia note dari Kak Ayu ya. Kalau buka usaha juga bukan tentang modal atau untung aja gitu.
7: Masa rame terus.
6: Nah itu, tapi tentang mental kita yang siap ya Kak. Iya betul banget. Nah dari Curoscu 17 juga nih Kak, kedepannya ada harapankah atau ada rencana kedepannya mau kemana?
7: Kalau harapan itu harus bertahan, harus mempertahankan dan harus lebih dari ini. Gitu. Pengen seperti yang lain kayak buka tempat yang lebih besar, segala macam. Berdoa aja.
6: Amin.
7: Berdoa aja semoga dipermudah Allah dan semoga memang rezeki kita. Walaupun kita nggak tahu kan kapan, tapi one day pasti.
6: Pasti dan harus semua pelaku usaha harus berkembang ya kak ya.
7: Minimal kita nggak cuma punya satu.
6: Betul.
7: Minimal kita memberi peluang untuk orang lain mendapatkan lapangan pekerjaan.
6: Nah, titik bahagia owner kak ya, bisa memberikan lapangan pekerjaan ya, di mana hasilnya bukan dinikmati sendiri tapi bisa dirasakan orang-orang sekitar. Ih, keren banget ya ngobrol sama Kak Ayu hari ini. Bukan tentang diajarin strategi juga tapi tentang pengalaman yang luar biasa. Terima kasih banyak Kak Ayu ya. Udah mau cerita-cerita hari ini luar biasa sekali dan tentunya semakin gak sabar ya kita nyobain curasnya Kak Ayu.
7: Cicip-cicip ya. Kebetulan udah disiapin.
6: Waduh, Aduh, jadi enak. Tapi terima kasih banyak Kak Ayu sudah mau berbagi hari ini, dan semoga harapan dan juga cita-cita dari Curoscu kedepannya bisa tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Nanti cerita-cerita lagi ke sini. Okay, yes. Iya, enak loh Pak Hari. Demikian juga Teras UMKM sudah menemani kamu bersama dengan Kak Ayu hari ini, dan tentunya tetap saksikan kami di setiap hari. Di setiap hari tentunya di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Stay tune bareng dengan episode berikutnya. Saya Nisa Umami bersama dengan Kak Ayu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau. Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan sering kali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan. Ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

0: usahanya sutup, Bu.
1: Oh.
0: Atau sebangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
1: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
0: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Ya ulah bari berita bahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Mary Rokaini, menegaskan komitmen DPRD untuk mendukung pemerintah daerah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Mary menilai keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu kendala dalam penanganan karhutla. Terlebih sejumlah titik api berada jauh dari akses jalan sehingga menyulitkan petugas menjangkau lokasi. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Ketua DPRD mendukung usulan agar pemerintah daerah membangun kerjasama dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah Barito Utara. Menurutnya, dukungan perusahaan diharapkan tidak hanya dalam bentuk peminjaman peralatan pemadam, tapi juga melibatkan personil serta operator yang memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan di lapangan. Demikian Barito Mahalau, pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Dan aku Lapari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya pukul 12 lebih 7 waktu Indonesia Barat, nemenin kamu bareng Info and Music sambil makan siang kamu hari ini. Fotoin, share makan siang kamu hari ini di 0811 5201233. Kita akan kulik hari ini, kita makan enaknya pakai apa ya?

Nasi putih merupakan salah satu makanan pokok masyarakat, dikombinasikan dengan lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Selain harganya murah dan mudah didapat, kandungan nutrisi nasi putih juga baik untuk kesehatan dan memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Nasi putih adalah beras yang telah direbus yang dikenal juga sebagai tim. Penanakan diperlukan untuk membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak tetapi terjaga konsistensinya. Nasi putih adalah sumber karbohidrat yang memberikan energi bagi tubuh. Di banyak negara, terutama Indonesia, dalam satu porsi nasi putih, seukuran mangkok atau 180 gram, terkandung 50 gram karbohidrat, dan meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak mengandung terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Nasi putih juga mengandung vitamin B1, B2, B3, dan B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium.

0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, saya Anton Lesdohong mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI. Teruslah menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Semoga RRI semakin kuat, profesional, dan terus hadir menemani masyarakat Indonesia dengan informasi yang berkualitas. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joyah, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak, lari,

0: Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggugah selera.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
3: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
2: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
3: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
2: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
4: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
5: Tenang, anakku. Tenang.
4: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
5: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Mau dipotong model apa, Mas?
1: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
0: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
1: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
1: Ya monggo.

mendata penerima, maksud kami petugas mendata penerima manfaat bantuan pangan beras saat penyaluran di kantor Kelurahan Pahandut Palangkaraya pada hari Selasa kemarin. Blok Kalimantan Tengah menargetkan penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026 di Kalteng sebanyak 6.369 kg beras yang diberikan kepada 212.326 penerima manfaat. Sementara per 14 September, realisasi penyaluran telah mencapai 62.596 penerima manfaat. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: Dari Pulau Bari, kita akan mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini bersama dengan RRI Denpasar dan juga RRI Jakarta. Kami hadirkan Suara Budaya Nusantara untuk kamu.
2: Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI kuliah di versi digital nih? Iya benar. RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama Perompak RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar. Untuk edisi hari Rabu Abang Po 16 September 2026 bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Baik Abang Po, Ayum mau langsung menuju ke Denpasar ya Abang Po ye. Kita bakal bersama dengan Beli Dede Mahendra, benar gak sih? Benar gak sih Beli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat siang.
3: Baik, selamat siang Po Nova.
2: Iye.
3: Gimana kabar?
2: Kabar baik, kenapa suara Ayi denger lagi ya?
3: Hah?
2: Kenapa suaranya Ayi balik lagi ke Ayi nih?
3: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
2: Suaranya Dede bagus, nggak ada balik-baliknya.
3: Tapi suaranya Mbok Nova di sini aman, lancar.
2: Tapi Ayi mendengarkan suara Ayi kembali kepada Ayi nih.
3: Mungkin nggak diterima ya suaranya.
2: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya. Ayi juga coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa SM Hum, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
3: Benar.
2: Ya, Pak Putu dosen kita udah kelihatan.
3: Eka, bukan Putu Eko.
2: Oh, Putu Eka. Putu oh, Eka. A-nya kelihatan. Oh ya. Aduh, usia benar-benar deh mata. Iya, benar.
3: Oke. Okay.
2: Hari ini kita ngebahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
3: Oke.
2: Okay. Iya, karena waktunya berlalu juga ya Beli Dede ya. Saya panggilnya Beli enggak sih?
3: Panggilnya Beli Dede aja.
2: Beli Dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan Beli Dede. Ngobrol okay dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke. Silakan Beli.
3: Baik, terima kasih Raklan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda edisi Rabu 16 September 2026. Dede di studio RRI Denpasar di Pro 4 Suara Budaya Bali, ditemani narasumber, beliau adalah Putu Eka Gunayasa SSM Hum. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu. Selamat siang Pak Putu Eka.
4: Selamat siang Pak Dede, semoga senantiasa sehat.
3: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
4: Ya, kayaknya yang terakhir
3: Pak Dede. Guna ya. Beli Guna, kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin Beli Guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa nih, Ki?
4: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis.
3: Makan begitu. Bergizi Gratis,
4: ya. Okay. Program ini memiliki visi jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa.
3: Okay.
4: Hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
3: Betul.
4: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna begitu, sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program makan bergizi ini sesuai dengan identitas dan budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia. Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar ya,

0: sebaliknya racun atau wisya begitu.
1: Okay.
0: Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan waraboga.
1: Waraboga.
0: Wara itu artinya terpilih atau utama dan boga itu artinya makanan.
1: Makanan.
0: Jadi makanan yang bergizi atau berkualitas untuk para pertapa dan pelajar pada masa kuno disebut dengan waraboga.
1: Oke, rekan-rekan Rai, sahabat budaya, seperti napi yang sudah dikatakan tadi oleh Bli Guna, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh kan niki, tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti ini kan, dan sahabat budaya, tentunya Dede akan menyapa untuk rekan Rai di line telepon 223361. Bli Guna, mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi. Mungkin dari kutipan sastra kuno yang sejauh ini mungkin Bapak Bli Guna ketahui.
0: Iya, jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, penting juga kita mengetahui etika makan.
1: Etika makan,
0: Pak Dede. Jadi menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan juga meminyaki rambut. Jadi kutipan teksnya, Hana Brata tanpa mangan yang durung are rawuh ale lenge. Artinya seseorang itu sesungguhnya pantang makan sebelum dia mencuci wajah, termasuk juga meminyaki rambut. Nah, kalau kita perhatikan teks ini, ada pesan kehigienisan yang dititipkan oleh para leluhur kita, bahwa sebelum kita menikmati makanan atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh dan juga fisik kita yang bersih dulu. Bahkan sampai hal detail, yaitu meminyaki rambut. Jadi, nah, ini menjadi menarik karena akar gagasannya itu ternyata kita temukan dalam Adiparwa. Adiparwa ini itu sumber naskah lontar yang penting, terutama di bagian cerita tentang Sang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan yang setiap hari memelihara ular. Amerta yang didapatkan melalui perjuangan berat di Gunung Somaka. Jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari perbudakan para naga itu disuruh untuk mencari Tirta Amerta. Di mana Tirta Amerta ini dicari? Di Gunung Somaka. Melalui perjuangan yang berat, akhirnya Tirta Amerta itu didapatkan. Dan sebelum diberikan kepada ular, itu Garuda berpesan agar mandilah engkau sebelum menikmati Amerta ini. Nah, ketika itu kemudian belum diberikan kepada para ular itu, jatuh di Agraning Kuse, di ujung ilalang. Oleh sebab itulah kenapa kemudian ketika ular menikmati amerta itu, lidahnya menjadi bercabang dua atau dwi jihwa. Sampai sekarang, kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan tirta? Karena di ujung ilalang itulah amerta itu dijatuhkan oleh Garuda. Itu baru tentang persiapan makan, Pak Dede. Jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan menurut pustaka Lontar Supta Prana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit. Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini. Kalau di Bali

0: Ali diusahakan menghadap ke arah timur dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat, misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan ngamah.
1: Ya,
0: makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amlok-plok begitu.
1: Jadi langsung makan pakai mulut.
0: Iya, itu disebut dengan
1: nggak diambil pakai tangan dulu. Ya,
0: apalagi sendok itu disebut dengan mlok-plok begitu ya.
1: Nyaplok
0: gitu. Iya, dalam bahasa Bali yang jadi kasar kan karena untuk binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki, kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anuktih. Jadi, sikap terbaik ketika kita mengkonsumsi makanan memang menghadap ke arah timur, muasal cahaya sumber kehidupan dari mentari dengan posisi kita duduk bersila bagi laki dan juga bersimpuh bagi perempuan. Nah, itu sedetail itu sebenarnya table manner orang Bali. Kalau barat mungkin punya tertentu. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Apa jenis makanan mereka? Begitu. Sumber sastra yang bisa kita gunakan adalah Kekawin Ramayana. Di dalam Kekawin Ramayana, terutama ketika Rama sudah memenangkan perang melawan Rahwana, pulanglah Rama ini ke negeri Ayodhya menggunakan kereta Puspaka. Dari udara, Rama menjelaskan aktivitas yang ada di pertapaan Resi Bharadwaja. Di sana, para pertapa itu mempelajari berbagai jenis pengetahuan, misalnya Aji Hening, kemudian juga Brata Pasupata, Kumara, dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan berbagai jenis makanan yang penting dan bergizi bagi pelajar pada masanya. Jenis makanannya misalnya lauknya apa? Ikan gitu.
1: Ikan.
0: Ya, jadi ikan godem disebutkan. Jadi kenapa ikan? Kalau kita tautkan dengan konteks pengetahuan gizi pada hari ini, ya ikan ini kan tidak memiliki lemak dia. Jadi ya non kolesterol jelas itu yang dikonsumsi lauknya. Lalu kemudian jenis karbohidratnya didapatkan dari mana dan juga glukosanya itu disebutkan pisang pada masanya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Nah, di dalam teks Kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan akademis pun juga spiritual adalah mengendalikan panca indria kita. Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indriamu. Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kem itu sebagai jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat. Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, ini sumber protein nabatinya yang direkomendasikan dalam Kekawin Ramayana itu adalah kekare gitu.
1: Kacang kare.
0: Sementara itu, yang juga bagus ketika kita belajar sesuatu itu ya seringkali kerap juga kita mempelajari hal-hal yang sulit, berat begitu. Makanan yang ada unsur biji ketumbarnya itu bagus untuk pikiran. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini para pengelingsir kita di Bali setidaknya itu meterek. Kalau lagi pusing sakit kepala itu pasti meterek. Apa sarana utamanya? Ketumbah. Jadi ketumbah itu baik untuk dikonsumsi pun juga digunakan untuk obat yang berkaitan dengan dimensi kecerdasan, otak, pemikiran, dan lain sebagainya. Okay. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki, dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda, sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan, makanan bergisinya sesuai dengan sumber sastranya, tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, Papua, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
1: Letak geografisnya juga mempengaruhi nih Kang.
0: Pasti Pak Dede, karena yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari Ibu Pertiwi kita. Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talar gitu. Makanan juga adalah sumber kesehatan, sumber pengobatan. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam mulutlah kesakitan dan kesehatan itu pintu gerbang pertamanya.
1: Betul. Keren sekali, luar biasa Niki Bliguno, dan tentunya sudah memaparkan tadi secara panjang lebar bagaimana di dalam sastra kuno dan Niki di dalam sastra kuno Nusantara tentunya Niki sudah kita diberikan bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan, dan etika dalam mengkonsumsi makanan, semua di sana sudah tertera. Seperti ini ke Pak Gunung.
0: Persis, Pak Dede.
1: Oke. Luar biasa sekali, seperti napi yang dikatakan Pak Guno, semoga bermanfaat Niki untuk Rakelan Rai Sahabat Budaya yang ada di seluruh Nusantara. Oke. Mungkin untuk Mbak Nova.
2: Empok. Ketok nih.
1: Empok.
2: Yeah.
1: Tadi Dede lihat mangap-mangap. Gimana? Mungkin bisa ya kita implementasikan, karena saat ini kan banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji ya. Seperti
0: betul.
1: Itu hampir setiap hari, supaya lebih gampang deh kita makan, nggak usah ribet-ribet. Tetapi seperti apa yang dikatakan Pak Gubliguno tadi, nah itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan.
2: Yeah.
1: Nah, ternyata sastra kuno Nusantara itu ada beberapa kutipan-kutipan makanan apa yang harus kita konsumsi. Nah, seperti itu.
2: Yeah.
1: Artinya bagaimana cara kita mengkonsumsi, terlebih etika lah pada saat kita melakukan.
2: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya, Bli ya.
1: Sudah diatur.
2: Bli, mungkin bisa diutak-atik di sananya, suaranya di telinga saya kurang begitu bagus ya. Nah, kita di sini juga lagi mencoba.
1: Mungkin bisa dibantu Niki untuk teman-teman di TMB masih berjuang juga. Terus gimana untuk saat ini tangkapan Dede di Perumpat Jakarta gimana, Mpok?
2: Untuk suaranya dari Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh, atau outputnya di RRI Digital barangkali.
1: Bagus.
2: RRI Digitalnya ambilnya dari Jakarta. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Bli. Untuk Denpasar berapa?
1: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di Perumpat RRI Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
2: Boleh diulang lagi, Bli?
1: 0361223361.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, Bli ya. Sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya. Baik, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, pasti suaranya nggak bagus lagi. Oke. Baik, gimana Beli sekarang, Dede?
2: Pak Nova?
1: Iya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar sekali.
1: Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah ada kah?
2: Mungkin

0: Oh iya, gitulah.
1: Mau nanya pri dedenya.
0: Eh, dari siapa dulu? Masuk-masuk rumah orang.
2: Ini tantenya Dede.
0: Oh, tante.
2: Tantenya Dede dari Jerman.
0: Oh, gitu.
1: Iya, gitulah, Mpok.
0: Oh. Baik. Ya,
1: salam kenal dulu. Sebenarnya saya setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
0: Oh, baik. Berarti iya, orang Jerman ya, orang Bali yang tinggal di Jerman.
2: Bukan, Jerman itu jero manurage.
0: Astagfirullahalazim, kirain beneran dari Jerman.
1: Iya, kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu loh namanya Jerman.
0: Oke lah. Baik, silakan dilanjut.
1: Iya, Mpok mau nanyain Bri Dedenya. Tadi cuma dengar separuh-separuh.
2: Silakan.
1: Ya, topiknya meterek gitu.
2: Buka.
1: Apa itu?
2: Meterek nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore niki. Topiknya niki makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber dan nggih seperti napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan dan nggih. Nah, di era saat mangkin iki kita kan sulit.
1: Apakah mpoknya ngerti dengan bahasanya Bli Dede?
0: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
1: Iya, pokoknya ditanyain gitu
2: dah. Oke, silakan Bu Jerman, niki mumpung wenten narasumber, wenten Bli Gune.
1: Bli Gune.
2: Saking Universitas Udayana.
1: Mungkin ya biar dak ngerti mpoknya dulu. Bli Gune tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenten
2: di patut
1: mungkin napi kira-kira ajeng-ajengan iko yang cocok becik angen iragos di sampune usia lingsir niki
2: gitu. Intinya kurangi makanan
1: nak wau separuh piragi niko meserek gen kaden jen iko meserek niko tapi yakti niko
2: ampura tante mungkin sampun wenten 70
1: ini kok mimo bendek beli dede.
2: Berapa? Artinya 70-an nggih. Aha.
1: Ya, okay. Berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh.
2: Tapi suaranya masih cetar sekali.
0: Suaranya masih 17-an ya, Bli ya.
1: Aja beli dede di perempat.
0: Oke.
1: Iya. Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil di samping menterek. Ya, segitu dulu, tak dengerin.
2: Oke, terima kasih Om Santi, Santi Om Bu Jerman alias Jero Manurage ring seputaran Payangan. Gimana niki Bli Gune?
3: Iya, terima kasih Bu
2: Jerman.
3: Jerman, atas pertanyaannya. Jadi apa makanan yang dikonsumsi? Kalau kita membaca kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia
2: 70
3: sepuh begitu ya. Di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebutkan.
2: Ajining hening.
3: Ya, jadi di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang apa yang kita makan, kemudian juga apa yang dimakan oleh pikiran kita dalam keseharian gitu. Nah, teks itu menyebutkan mulailah mempelajari hal-hal yang bersifat dan menuntun kita ke arah keheningan. Kalau secara lebih spesifik mengenai umur memang tidak dijelaskan di dalam sumber sastra kuno itu, tetapi dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik begitu. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam, dan ketika kita konsumsi perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam. Itu satu maksudnya. Jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami food processing mesin begitu, jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus. Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam. Asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida gitu. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi ini makanannya sayur yang didapatkan dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuna Kakawin Ramayana itu, disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak satu jenis tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh, itu adalah daun pegagan atau piduh itu.
2: Piduh-piduh, ya.
3: Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Blantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa unteke miluye duweg gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya, atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, kalau kita beli Cerebrofit, itu kandungannya ya juga
2: pegagan.
3: Pegagan ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu. Di samping itu juga makanan yang lainnya ya seperti jenis pisang misalnya, itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non kolesterol. Kalau kolesterol kita tinggi, itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya. Nah, ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita, yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
2: Baik. Luar biasa sekali. Ya,
0: keren. Beli dede. Kita ke Jakarta ya. Ini silakan, dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan, Po. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
2: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Yeah. Oke, Bli Guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
3: Ya, nanti kalau jawabannya kurang lengkap, nanti bisa ditambahkan oleh Bli Dede ya.
2: Nanti kalau
3: dia juga ahlinya.
2: Kalau Bli Dedenya nggak sempat, kan ada Mpok Nova.
0: kita buka kamus dulu ya. Iya, silakan Bli Naga.
2: Bli Guna.
3: Ya, jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan para leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya.
2: Betul.
3: Di Nusantara, kalau kita lihat ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita. Misalnya di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya, ada warisan manuskrip Lagaligo misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang, karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu.
2: Betul.
3: Sehingga tersumbat dan tertambatlah warisan pengetahuan itu, tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan, mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabesuara sante semerti, itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual, ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan yang lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Nah, itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. Tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
2: Enggak boleh.
3: Tidak boleh. Itu disebut dengan anundung amerta gitu. Amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan, kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu, ada tradisi angunci amerte namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
2: Ke kaki.
3: Ke kaki. Kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
2: pansaya aja waktu
3: itu ungkapan lisannya. Tapi kalau kita baca sumbernya, ada.
2: Oh, ada sumber sastranya.
3: Ya, itu ada di dalam lontar Supta Prana itu, disebut dengan prosesnya itu disebut dengan angunci amerte. Kenapa harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Mm-hmm. Kalau di dalam alam semesta itu ada 5 elemen penyusunnya. Mm-hmm. Yang pertama itu ada tanah, mm-hmm, atau pertiwi. Mm-hmm. Kedua ada apa? Air. Mm-hmm. Ketiga ada sinar atau teja. Mm-hmm. Yang keempat itu ada angin, udara, bayu. Dan yang kelima itu ada akasa atau eter. Mm-hmm. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muang luah gitu. Segara itu laut itu, dan juga sungai itu ada di telapak kaki. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunci amerta kita agar tidak sampai larut ke dalam laut dan juga sungai itu, maka kita harus mengusapkan jari kita. Kalau dulu makan menggunakan jari ya, jadi ya filterisasi sebenarnya sudah dilakukan dari tangan begitu. Lalu kemudian dan mengoleskannya di kaki. Dalam perspektif tantrisme atau tantra, yang memposisikan semesta di luar dan di dalam diri itu sama, proses mengunci agar amerta kita tidak larut keluar itu adalah dengan mengoleskannya selesai makan itu
2: ke kaki.
3: Itu ada sumber sastra yang bisa kita baca bersama. Artinya untuk hal-hal kecil dan juga detail seperti ini, kita diwarisi pengetahuannya. Nah, persoalannya apakah kita akan menimbangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang, atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori kolektif masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
2: Oke, luar biasa sekali nih. Artinya tiang juga baru tahu nih. Ya, hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah Pak Sayang aja matu. Padahal kita sudah melakukan ini kalau ingat ya, kalau tiang terutama kalau ingat apa saya.
0: Oh, berarti Beli Dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya?
2: Bukan. Cuci tangannya biasa di
0: kobokan.
2: Di kobokan. Oke, di cuci tangannya biasa, tapi sisa airnya itu loh, Pok.
0: Oh, ditaruh di dalamnya.
2: Bukan, kita usap ke kaki.
0: Oh.
2: Baik, ada baik. Istilahnya bukan tradisi sih, ini kebiasaan saja. Karena modelnya gini, kita melihat dari teman, kok bisa seperti itu? Oh, pang lebih disayang sama mertua, mungkin seperti itu.
0: Oh, ayo kira itu pengganti hand body dah. Iya kan? Biasa kan gitu, mending biar berminyak gitu ya. Oh, ternyata enggak ya, ada filosofinya ternyata ya.
2: Ada filosofinya.
0: Iya, benar.
2: Dede juga baru tahu.
0: Iya, iya.
2: Jangan salah, ini ada sumber sastranya.
0: Oke, baik. Berarti gimana, ada maknanya ya. Satu penelpon boleh, satu penelpon lagi. Singkat saja barangkali yang masuk.
2: Boleh, di 223361 untuk Rakelan Rai, sahabat budaya. Oke, sudah ada yang masuk, Pak.
0: Iya, tapi singkat ya, Beli ya.
2: Oke, baik, selamat sore. Om Swastiastu.
4: Selamat siang, Beli Dede.
2: Dede, dengan siapa?
4: Dengan apa namanya yang di Lampung, Beli Dede.
2: Di Lampung, Lampung mana?
4: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, Beli Dede. Ini nama sumbernya Beli Putu Eka.
2: Beli Putu Eka Gunayase.
4: Iya, selamat siang Beli Putu Eka.
3: Selamat siang.
4: Assalamualaikum Po Lopa.
0: Waalaikumsalam. Ya.
4: Iya. Saya Lemon di Lampung, Kota Agung. Sudah menonton di RRI Net. Tiga-tiganya wajahnya cantik dan ganteng-ganteng.
0: Oke,
2: terima
0: baik.
2: Terima kasih.
4: Begini, Beli Dede. Kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
2: Oke.
4: Iya, makanan bergizi dalam sastra kuno. Contoh untuk makin sini. Jadi saya mau nanya apa ini ya? Saya mau nanya salam aja lah untuk semuanya.
0: Oke, baik.
4: Salam sehat selalu gitu.
0: Baik, jadi, Bang Leman.
4: Baru membuka digital nih, Bu, penopa gitu. Jadi saya tahu temanya ini yang mengikuti sejak awal penopa gitu.
0: Baik,
4: Beli Putu itu aja, makasih.
0: Yuk, oke deh.
2: Oke.
0: Beli Dede, karena waktu juga barangkali Beli Guna silakan sebagai penutup conclusionnya seperti apa?
2: Oke. Silakan Beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, mungkin ada pesan, harapan mungkin?
3: Iya, jadi program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif untuk kita semua. Mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah, okay. Terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita saat ini.
2: Baik.
3: Makanan itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita. Ada yang mengatakan you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Jadi untuk memiliki kualitas fisik, mental dan spiritual yang bagus,
2: tentunya
3: kita harus makan yang berkualitas.
2: Luar biasa.
0: Keren,
2: sekali.
0: Luar biasa. Baik, terima kasih Beli Guna ya.
3: Sama-sama, Po.
0: Ini luar biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya Beli Dede ya.
2: Betul, Po.
0: Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya. Habis makan tuh di ini ke tangan sama kaki ya baru kaki. Tahu ya
2: ke kaki terutama
0: ke kaki. Ya oke dah kalau gitu
2: kan masih sisa-sisa minyaknya tuh Pak ya
0: iya akhirnya tuh pengganti handbody dah bener oke deh bukan ya biar nggak beli lagi handbodynya baik dah kalau begitu ya ini kan satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya.
2: Dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang Amin. Banyak terutama ya.
0: Baik.
2: Karena sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
0: Baik kalau gitu. Beli Dede, Beli Guna, terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih Pok Nova, sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
2: Baik.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Abang Ponya Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Bang Po ya. Dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali ya Bang Po, sekarang kita jadi tahu ya bagaimana sebenarnya etika makan, terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini di siaran berjaring Nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Barat, Komisi 3 DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menyoroti keterbatasan biaya operasional mesin pemadam dan kesiapan anggaran dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung. Penanganan karhutlah perlu mendapatkan dukungan anggaran yang memadai, terutama untuk menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung panjang. Berdasarkan prediksi BMKG, kemarau berpotensi berlangsung hingga Maret 2027. Oleh karena itu juga, pemerintah perlu memastikan anggaran dalam APBD perubahan dapat menunjang kebutuhan penanganan karhutlah di lapangan. Demikian berita Mahalau, pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Masih nemenin kamu bareng Anissa Umami. Ada kurang lebih 1 jam lagi ya, nemenin siang menuju sore hari kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi kita dengerin juga siaran berjalingan langsung bersama dengan RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar, kali ini kembali perempat RRI Palangkaraya menemani kamu bareng dengan informasi M-Music di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita akan ngomongin tentang prestasi-prestasi dari Nusantara tentunya ya. Nah, kamu tahu gak sih ada salah satu informasi mengawali 1 jam ke depan kita bahwa salah satu maskapai yaitu Garuda Indonesia kita masuk ke dalam daftar 10 maskapai dengan makanan pesawat terenak di dunia versi studi terbaru yang rilis di Canster Travel Insurance. Maskapai plat merah Indonesia ini tuh menempati posisi ke-10 yang dimana menjadikan satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara yang berhasil menembus daftar tersebut juga. Tentunya dengan pencapaian ini signifikan yang dimana mengingat daftar didominasi oleh maskapai-maskapai dari kawasan Asia Timur dan juga Timur Tengah yang selama ini dikenal memiliki standar tinggi dalam layanan catering penerbangan. Nah, studi ini tuh menganalisis lebih dari 125.000 ulasan penumpang dari 100 maskapai penerbangan teratas di dunia dengan penilaian yang difokuskan khusus pada kualitas layanan makanan di dalam pesawat atau in-flight menu, yang dimana metodologi berbasis ulasan penumpang dalam skala besar ini memberikan gambaran yang cukup representatif tentang gimana penumpang sesungguhnya menilai pengalaman bersantap mereka di udara, bukan hanya sekedar penilaian dari kritikus kuliner atau bahkan pihak maskapainya sendiri. So, cukup bangga ya salah satu Indonesia bisa mewakilkan Asia Tenggara dalam perankingan maskapai kelas dunia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim

0: 1 2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
2: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir terjadi.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya, kembali bersama dengan informasi dari Indonesia kita yang juga punya prestasi dari tahun ke tahun gitu ya. Kali ini kita akan bermain bersama dengan Asian Games, yang dimana Indonesia sendiri tuh punya rekam jejak yang kuat bareng dengan Asian Games dari sepanjang tahun di 1951 sampai di tahun 2022. Indonesia sudah mengkoleksi 492 medali, terbanyak kedua di ASEAN setelah Thailand. Yang dimana pencapaian terbaik tercipta saat menjadi tuan rumah Asian Games di tahun 2018, Jakarta, Palembang. Di kala itu Indonesia meraih 31 emas dan total medali hingga finish di peringkat keempat, capaian tertinggi sepanjang keikutsertaannya. Dan tentunya Asian Games di tahun 2026 ini akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, yang dimana kini menjadi kesempatan berikutnya untuk Indonesia memperkuat posisi selanjutnya.

0: Eh Hani, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai hai, bersama dengan informasi terakhir ya, di pukul 14 waktu Indonesia Barat ini juga ada salah satu mitos yang mungkin sering banget kita dengar di keseharian kita. Mungkin kamu juga udah pernah mendengar dan ini mungkin jadi stereotip di tengah masyarakat. Siapa yang sampai sekarang mikir kalau ada salah satu bumbu masakan dari Indonesia, micin, katanya bisa membuat penurunan kepintaran setiap anak. Katanya kalau kebanyakan micin bisa bikin kurang pintar katanya. Nah, ini tuh sebenarnya sebuah mitos yang berasal dari salah kaprah, atau ini tuh sebenarnya warisan dari sejarah ya. Karena ini tuh berawal dari istilah Chinese Restaurant Syndrome di Amerika Serikat di tahun 1968. Isu MSG beredar tanpa bukti ilmiah sampai akhirnya jadi bahan bercandaan di Indonesia, yang bahkan sampai sekarang itu dijadikan sebuah patokan utama gitu. Padahal secara FDA dan juga riset ilmiah sudah menegaskan bahwa MSG aman dikonsumsi dalam batas yang wajar. Jadi gak ada hubungannya ya dalam tingkat kecerdasan. Jadi kalaupun ngerasa makanannya lebih enak kalau pakai micin, kalau pakai bumbu penguat rasa, pakai aja asalkan dalam batas yang wajar. Toh kita gak mungkin juga kan pakai dalam satu bungkus. Dan ini tuh tidak berpengaruh sama kepintaran gitu ya. Jadi tidak ada unsur penurunan kepintaran gitu. Tuh, semoga ini jadi ilmu dan bisa merubah perspektif masyarakat ya. Semoga tidak ada lagi tuh yang bilang anak-anak micin. Dan dengan ini juga saya Nisa Umami pamit undur diri dari ruang udara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kejujuran dan kebenaran adalah fondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Yogyakarta Partai Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah terus memperkuat penerapan pengatasutamaan gender dalam seluruh proses pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Sekda Kapuas Susi Isangkai di Kuala Kapuas, Rabu mengatakan pengatasutamaan gender menjadi salah satu strategi penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal itu ia sampaikan saat membuka workshop analis gender RPJMD penyusunan rencana aksi daerah pengatasutamaan gender serta pendampingan penyusunan gender action budget, gender budget statement yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas di Aula Baperindah Kapuas. Proses pun menegaskan pembangunan daerah pada akhirnya ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Sebab setiap kebijakan dan program pembangunan harus memiliki dan memberikan kesempatan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat, baik perempuan maupun laki-laki. Demikian.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat

1.1 MHz ya, dari tempat Palangkaraya ya. Halo, halo, halo, selamat sore Kula Pari. Kembali lagi bersama saya Rizal di tentunya di sore hari ini yang akan menemani Kula Pari di udara dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, Kula Pari. Dan di antaranya agenda kegiatan kita ya sore hari ini dimulai dari Badai Koi sesaat lagi ya Kula Pari. Kemudian akan ada program musik dan informasi di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan juga nantikan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya di sekitar pukul 17.30an ya, kalau tidak salah ya Kula Pari ya. Kemudian akan kita lanjutkan juga pada program Pesona Budaya Borneo dan juga Pesona Kalimantan Modern di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nantikan juga informasi cuaca bersama dengan BMKG di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan ya Kula Pari, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, ini dia sebagai pembuka. Bersama saya Rizal di tentunya, sesaat lagi kita memasuki program Badeng Koi dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Badeng Koi.

0: Kita belum. Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu, Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: Gopal, selamat datang dalam program Badengkoy. Tentunya bersama saya Rizal di sore hari ini. Buat Gopal yang mau bergabung ya, langsung saja bisa menghubungi kita melalui telepon studio perempat tentunya di 0536323569. Kita sapa terlebih dahulu Kelapari. Halo,
1: selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Iya, selamat sore dengan Bang Nanang Banjar ya, Bang ya?
2: Iya, Dangdut Badengkoy adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Oke, apa kabarnya Bang Nanang Banjar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Kabutnya nih gimana nih Bang, tadi pagi nggak ada?
2: Kami sudah kabur, kena listrik padam lagi ini.
1: Oh, aduh, ini lagi padam nih Bang.
2: Kenapa?
1: Ini lagi padam kah?
2: Listrik padam nih, aneh kan. Janji pilihan kemarin katanya kan September kan sudah aman.
1: Iya, tiba-tiba mulai padam lagi.
2: Tanggal berapa ini September ini masih padam-padam terus ini.
1: Iya, makanya lah.
2: Mau janji pilihan ini kalau percaya aja rupanya rambut taruh.
1: Bisa kayak itu kalau timbul.
2: Itu disipakan rambutnya.
1: Makanya, iya.
2: Kalau katanya kemarin kan September katanya aman sudah.
1: Susah Bang kalau sudah masuk di daerah tanpa kena pemadaman gini Bang lah.
2: Ini sudah betiter, ini bukan bergilir pemadamnya, betiter pemadamnya.
1: Betiter, aduh.
2: Ada bergilir ada betiter ini.
1: Betiter lah.
2: Betiter berapa hari ini sih padam terus?
1: Iya, makanya sama aja di Padahulun juga sama Bang tiap hari. Beda jamnya aja ya biasanya.
2: Itu kada bergilir kayak betiter kan ini.
1: Iya, makanya ngalih sudah gini. Oke, Bang Nanang, mau ditemani lagu apa sore hari ini, Bang?
2: Kita kan kayak gini perlu bukan lampu listrik, soalnya kan kita kan yang pikirkan kita kan hutan, tetap ada api kan, kita yang bisa modem kalau nggak ada listrik.
1: Iya.
2: Kita kan perlu air.
1: Iya, perlu air ya.
2: Air kita kan pakai mesin pompa air kita, kan. Kalau nggak perlu listrik kan nggak bisa. Takutnya kalau ada api kan kalau kabur gimana kira air kan.
1: Iya betul Bang.
2: Enggak paham juga pilihan nih. Maunya menangnya aja.
1: Iya.
2: Kalau kita kan terus kan selesai sedikit sigles, selesai sedikit tulopos, selesai sedikit copot pilihan gitu caranya.
1: Aduh, banyak sabar. Enggak
2: gitu semua masyarakat nih kan.
1: Iya Bang, banyak sabar ya kita nih Bang ya. Banyak pahala insya Allah.
2: Kan,
1: ya.
2: Kan kita kan kalau ada kesalahan sedikit kan dicopot dan sedikit kan sigel biasanya.
1: Iya.
2: Tapi ini kan berkali-kali mereka itu gak bisa terlalu sedikit dengan kita masyarakat.
1: Makanya itu Bang.
2: Iya lagunya Cinta okay. Berawan lagunya cerita segirkar.
1: Lagunya Cinta Berawan.
2: Cinta Berawan cerita segirkar.
1: Oke, kita cari dulu Bang ya. Buat siapa nih lagunya nih Bang?
2: Ya salam-salam buat nih Panason, buat nih Baselia, buat nih Bu Amor, buat nih Bang Jonas Semu, KBT Bayo dan Bang Jidan, buat nih Bapak Meme, buat nih ya kayaknya buat semua apa ceteng detail ini.
1: Iya.
2: Semuanya buat Bang Rizal, makasih.
1: Siap, terima kasih banyak Bang Nanang Banjar, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Bang Nanang Banjar sudah bergabung bersama kita dalam program Badengkoy sebagai penelpon kita yang pertama nih ya. Dan buat Kelapari juga bisa ya bergabung bersama kita melalui telepon studio perempat tentunya di nomor 0536323569 atau bisa juga melalui ponsel ataupun WhatsApp ya di 0811-5201-233. Buat Kelapari yang mungkin sedang tidak bisa melakukan panggilan, bisa juga ya untuk bergabung bersama kita melalui pesan WhatsApp ya, tinggal dikirimkan saja melalui WhatsApp kita. Dari siapa, dari kesenya lagu apa. Kemudian jangan lupa juga ya, salam-salam buat pendengar RRT Perempat Palangkaraya dimanapun Kelapari berada. Ternyata kita di Badengkoy ya, masih awal-awal ini ya. Sambil kita menunggu Kelapari yang lain bisa bergabung bersama kita, langsung saja kita puterin ya lagu dari request pertama kita tadi. Ada Bang Nanang Banjar requestnya dengan lagu Cinta Berawan dari Rita Sukiarto. Ini dia Kelapari, kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

0: Tahukah Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: kabar Kutak Hitam. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Hitam.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Hitam jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah, yuk, kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

Kulafari masih dalam program Pandai Koi di sore hari ini. Masih bersama saya Rizal, di tentunya Kulafari. Dan buat Kulafari yang mati sakit dangdut ya, boleh banget langsung menghubungi kita, bergabung ya melalui telepon studio perempat tentunya di 0536-3235-969. Atau Kulafari bisa juga melalui ponsel ataupun WhatsApp ya di nomor 0811-5201-233. Sambil menunggu Kulafari untuk bisa bergabung sama kita ya, sambil diputerin lagu dari Nita Talia dengan judulnya Goyang Heboh nih ya Kulafari.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Aduh, Bu Lastri, sepi sekali hari ini. Mana harga bensin perahu naik terus, modal dagang pun makin tipis.
3: Sabar Bu Sari, namanya rejeki memang mengalir seperti sungai. Ada pasang, ada surut. Tapi kalau modal yang surut, kenapa tidak coba ikut kami di koperasi?
2: Koperasi? Duh, saya takut ribet Bu. Syaratnya susah tidak? Kita kan tinggal di pelosok aliran sungai begini. Apa mereka mau bantu?
3: Justru itu tujuannya. Koperasi Merah Putih itu dari kita untuk kita. Syaratnya mudah, bunganya ringan, dan mereka paham kondisi kita yang di bantaran sungai. Bukan cuma pinjaman modal, kita juga diajari cara kelola uang hasil dagang.
2: Wah, benarkah? Berarti saya tidak perlu lagi cari pinjaman ke tengkulak yang bunganya mencekik itu ya?
3: Betul sekali. Dengan koperasi Merah Putih, ekonomi kita di sepanjang sungai ini bisa lebih mandiri. Kita kuat karena kita bersama Bu Sari.
4: Koperasi Merah Putih menjalin mandiri di setiap aliran. Mari perkuat ekonomi warga bantaran sungai Kalimantan. Bergabunglah sekarang.
5: Memang masa tuh megah saya dari tempat Palangkaraya. Ya, Kula Pari masih dalam program Badin Koi ya, Kula Pari ya di sore hari ini. Tentunya Kula Pari program Badin Koi setiap hari ya dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan ya, buat Kula Pari yang mau bergabung bersama kita, boleh banget ya. Langsung saja menghubungi telepon studio kita di 0536 3235 969, atau bisa juga nih ya melalui ponsel ataupun WhatsApp di nomor 0811 5201 233. Buat Kula Pari juga kita informasikan ya kalau kita saat ini sudah live di TikTok, dan ya Kula Pari yang sedang menonton live di TikTok boleh banget ya tinggal di komen mau diputerin lagu apa, requestnya dari komentar ya Kula Pari ya. Begitu buat Kula Pari juga yang barangkali tidak bisa menelpon, bisa juga melalui WhatsApp kita, tinggal kirimkan saja pesan ya melalui WhatsApp dari siapa di mana dan pengen diputerin lagunya apa nih ya Kula Pari ya. Serta jangan lupa juga salam-salamnya buat pendengar Kula Pari ya dari penempat Palangkaraya dimanapun Kula Pari berada. Untuk itu Kula Pari sambil kita sapa ya penonton kita di live TikTok ini. Tadi ada Bang Irwanda Saleh Hasan ya sudah bergabung, kemudian ada Baby Boy. Bang Baby Boy, kemudian ya masih belum banyak bergabung ya sepertinya ya Kula Pari. Dan buat Kula Pari yang ingin request lagu boleh banget ya langsung menghubungi kita melalui nomor hotline telepon studio perempat ya tentunya Kula Pari. Dan sambil menunggu ya Kula Pari bisa mengirimkan komen juga ya yang mau request lagu. Ini ada dua, ada total beberapa penonton, kita sapa lagi ya. Kula Pari yang mau request lagu dangdut ya boleh tinggal di komen aja Kula Pari mau diputerin lagu apa nih ya di sore hari ini. Ternyata kalau kita ngeliat cuaca di Kota Palangkaraya hari ini agak gelap nih ya Kula Pari. Tentunya kita doakan agar Palangkaraya segera turun hujan dan sudah ya, bisa cepat berlalu ya suasana mencekam ini ya Kula Pari. Waduh, waduh, waduh. Dan sambil menunggu buat Kula Pari yang mau request lagu dangdut ya tinggal komen aja nantinya, boleh banget nanti kita puterin ya. Dan sambil menunggu kita puterin lagu Manis Manja. Ini dia Kula Pari kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

Kehidupan petani tak lepas dari rantai pasok yang panjang dan bayang-bayang tengkulak. Hal ini membuat keringat petani dan pelaku UMKM desa belum sepenuhnya berbuah kesejahteraan. Kini, sebuah langkah besar hadir nyata untuk kita semua. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Gerakan ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong yang diinisiasi dari akar rumput. Bukan sekedar simpan pinjam, ini adalah pusat multi usaha modern dari unit pengadaan sembako, apotek, logistik, hingga penyokong utama ketahanan pangan dan UMKM lokal, memperpendek jalur distribusi agar harga di tingkat petani makin adil dan kebutuhan warga semakin terjangkau. Saatnya ekonomi desa berdaulat di atas kaki sendiri. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia emas. Koperasi Merah Putih, pilar kekuatan bangsa, wujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

Ya kalau paling pendengar setia dari Perempat Palangkaraya dimanapun Anda berada, tentunya kita menginformasikan juga ya kalau saat ini kita juga live di TikTok. Jadi buat Kulapari yang mau nonton radio nih lah, tinggal bisa buka TikTok ya, join ke live kita di RRI Perempat Palangkaraya tentu ya. Jadi tinggal Kulapari search ya, Kulapari cari, Kulapari ketik RRI Perempat Palangkaraya, dan yuk boleh yuk kita seru-seruan bergabung di live TikTok RRI Perempat Palangkaraya dalam program Rekas Lagu Dangdut Indonesia nih ya, program Badengkoy. Dan ya tentunya kita sapa juga buat Kulapari yang mendengar di radio terestrial. Barangkali yang belum sempat bergabung, untuk bisa bergabung bersama kita Kulapari boleh banget ya langsung menghubungi melalui nomor telepon studio Perempat tentunya di 0536 3235 969, atau bisa juga ya melalui WhatsApp ataupun ponsel, nomor ponsel begitu ya, di 0811 5201 233. Buat Kulapari juga bisa menghubungi melalui pesan WA, tinggal di chat aja dengan siapa, dari mana, dan mau diputerin lagu apa nih ya Kulapari ya. Dan juga jangan lupakan salam-salamnya juga buat pendengar setia Kulapari RRI Perempat Palangkaraya dimanapun Kulapari berada. Dan sambil kita sapa ya beberapa viewers kita yang ada di TikTok. Halo Bang Mamang ya, Bang Mamang. Halo Kak Davila FC Official, boleh banget ya kalau mau request lagu dangdut tinggal di komen-komen aja nih Kak ya, di kolom komentar. Nah selanjutnya tadi juga ada yang request lagu mahal dari Maggie Z. Ini juga, oh ini baru masuk lagi nih request dari, wah Bang siapa nih bilangin nyebutnya, Lay aja ya aku bilangnya ya. Request lagu King Nazar yang judulnya Astaga Naga. Oke siap Bang, kita masukkan ke antrian Bang ya, karena setelah ini masih ada beberapa lagu, masih ada dua lagu. Baru nanti kita putarin lagu dari requestnya Bang Ray ya Bang ya, mungkin supaya tidak berlama-lama antrian lagunya sambil diputarin ya lagu tadi dari Bang Mr. Bean ya, requestnya lagu dari Maggie Z dengan judulnya Mahal. Ini dia Kulapari, kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

Ya kalau mari PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan terus memperkuat persediaan dan pengoptimalan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di Kalimantan Tengah. Langkah ini dilakukan untuk merespons peningkatan aktivitas pembelian masyarakat serta penyesuaian distribusi dengan kondisi alam yang mempengaruhi kelancaran pengiriman ke SPBU. Area Manager Communication Relationship and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, dalam keterangan yang diterima di Palangkaraya hari Selasa menyampaikan, penguatan pasokan dilakukan melalui penambahan persediaan di full terminal Pulang Pisau serta dukungan pengiriman dari terminal lainnya. Ia juga mengatakan penguatan penyaluran Pertalite juga telah dilakukan dengan dukungan pengiriman dari full terminal Sampit dan Banjarmasin agar pasokan ke SPBU dapat terus dioptimalkan. Menurutnya, peningkatan pembelian Pertalite turut dipengaruhi peralihan sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax ke Pertalite seiring selisih harga kedua produk tersebut. Kondisi ini meningkatkan kebutuhan Pertalite dan aktivitas pengisian di sejumlah SPBU. Demikian Gelap Hari Berita Malam pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 17 waktu.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Kita belum. Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Kembali masih dalam program Barengko Yukla Pali di pukul 16.11 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah dapat ya beberapa request lagu melalui live TikTok ya. Buat Yukla Pali yang mau request lagu juga bisa ya sekarang melalui live TikTok. Supaya nggak berlama-lama lagi ya, karena memang ada beberapa request. Ini tadi Kak Le ya, dia requestnya lagu dari King Nasar, judulnya Astaga Naga. Dan ya, tanpa berlama-lama lagi, Yukla Pali ini dia kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Teh, kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: telah terbayang, kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 9,1 MHz, RRI Pulau Palangkaraya. Ya, Pulau Pari masih dalam program Badan Koi dan 13 menit ya, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita, sedari tadi juga kita sambil live di TikTok ya, jadi mohon maaf apabila ada mungkin kolaparing tadi menelpon sedang tidak sempat terangkat ya, karena kita juga lagi seru-seruan juga di TikTok ya. Jadi buat kolapari, kita informasikan kembali kalau Barengko juga saat ini di RRI Pelopat Palangkaraya kita juga menghadirkan live TikToknya ya. Jadi buat kolapari yang mau request lagu dangdut, selain bisa melalui telepon, WhatsApp ya, kita juga bisa melalui streaming di TikTok ya, begitu. Kemudian ini tadi juga sudah kita dapatkan lumayan lama ya request lagu kita dari TikTok. Tentunya kita ucapkan terima kasih kepada Kolapari yang sudah bergabung dan sudah request lagu. Nah, sebagai penutup ya, mungkin ini habisnya kita puterin lagu dari Bang Ujang Fadil. Ini juga ada yang nelpon ya, Kolapari, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Halo. Ini waktu udah mepet ya.
1: Iya, mepet nih, 10 menit menjelang penutupan nih Bang Lanius. Mungkin
2: iya. Ini aja lagunya. Iya, lagunya nih, okay. Dari Roma Irama, Biarlah Ku Sendiri.
1: Biarlah Ku Sendiri. Oke. Okay. Boleh ini buat buat siapa nih Bang? Kok Biarlah Ku Sendiri.
2: Iya, buat pacar mantanku dulu lah, biar dia mengenang lagi dengan lagu ini.
1: Biar aku
2: ada pasti soalnya nih dia lagi monitor sebenarnya nih.
1: Aduh, okay. Ini paling pas memang mengirimkan lewat radio sih Bang.
2: Itulah perdana nih kita ngomong sama dengan bung siapa namanya?
1: Rizal.
2: Bung Rizal.
1: Sudah beberapa kali.
2: Perdana ya. Kalau dengan yang lain sudah sering dengan Mbak Dek Windy, dengan Mbak Soneta, dengan Bung Roy, dengan penyiar persatu pelanggarnya sering juga begitu. Iya, yeah. Siap. Ini waktu sedang mepet, kita persingkat waktu jaya.
1: Iya, yeah, siap Bang. Terima
2: Bung
1: kasih
2: Hijau,
1: sudah bergabung.
2: Semangat. Yo, terima kasih. Selamat sore,
1: Bedengkoy. Selamat sore, Bang Lanius. Bedengkoy dangdut adalah kita. Ya, aku lapar itu nih sebagai penutup ya. Request lagu kita dari telepon ada Bang Lanius di mana tadi ya? Di Kalbar, Sambas Kalbar ya Bang ya. Tentunya mungkin langsung saja sebagai penutup dan penghabisan lagu ya, Kolapari yang sudah bergabung di live TikTok juga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Pelopat Palangkaraya dalam program Barengko Request Lagu Dangdut Indonesia. Setelah ini ada dua lagu yang kita jadikan penutup ya, Kolapari. Ada lagu dari Bang Ujang Fadil tadi, requestnya lagu Garis Manis Kalimantan. Selanjutnya kita tutup dengan lagu Biarlah Ku Sendiri, requestan dari Bang Lanius di Kalimantan Barat. Dan langsung saja ya Kolapari, tanpa berlama-lama lagi, ini dia kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: harga minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Jawa Bali Kabupaten Kalimantan Tengah bersiap sabar dan mengantarkan langsung bantuan saat terjadi kebakaran hutan dan lahan ke salah satu rumah warga lansia di kawasan Petuk Ketimpun, Kota Palangkaraya. Pengantaran langsung sejumlah bantuan yang terdiri atas pangan, masker, vitamin, hingga oksigen mini kepada lansia tersebut dilakukan secara spontan oleh Gubernur Agus Tiat di sela meninjau pendistribusian bantuan kepada masyarakat setempat. Dia mengatakan kehadiran langsung ke lokasi lantaran ingin memastikan setiap program dilaksanakan oleh Pemprov Kalteng terutama berkaitan dengan penyaluran bantuan bagi masyarakat terlaksana dengan baik serta tepat sasaran. Hari ini, ia beserta jajaran mengawal langsung penyaluran bantuan ke Petuk Ketimpun Sei Gohong, Kota Palangkaraya. Bantuan yang disalurkan meliputi bantuan tunai kartu Mabetang Sejahtera, bantuan pangan penanggulangan karutlah hingga pemberian masker serta vitamin. Bantuan tunai KHBS maksud kami menyasar 333 penerima di Petuk Ketimpun dan 179 penerima di Sei Gohong. Selain itu ratusan bantuan pangan disalurkan kepada mereka di luar penerima KHBS. Terima kasih. Demikian Kulapari Beta Malau pukul

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi, bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Batu mi pagi Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
0: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh.

Selamat datang di Megahorse dari tempat Palangkaraya, Kuala Pari. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk bersama mendengarkan lantunan ayat jalur hutan menjelang waktu maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dan juga kumandang azan maghrib tentunya untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Ini dia Kuala Pari, kami hadir dalam pendengaran

berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka

0: sedikitpun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Keadaan mereka sebagai keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu, Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Dan Allah sangat keras siksanya. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan akan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, mendengar Pro 1, demikian telah kita dengarkan pengajian Al-Quran. Dan saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu salat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, "Wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa." Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri, dan lain-lain. Hadis riwayat Ibrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, mari bisa saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kelapa hari yang menjalankan, dan tentunya buat kelapa hari yang mendengarkan, barangkali ada yang sedang berada di perjalanan, tidak ada salahnya untuk segera menepi sejenak dan melaksanakan sholat maghrib, karena sebaik-baiknya ibadah adalah yang tidak kita tunda-tunda. Dan saat ini kita kembali lagi di RRI Perempat Palangkaraya dalam program Info Budaya Kelapa Hari. Jangan kemana-mana tentunya, karena setelah ini kami akan menyajikan informasi terkait adat istiadat tradisi dan lain sebagainya tentunya ya, yang ada di Nusantara.
1: Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut kaca Anoman gawe jenawis marayati niki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Ya kalau balik gubernur Kalimantan Tengah Agus Yarsa dan mendengarkan curahan hati atau curhat dari mahasiswa tentang pembangunan di daerah asalnya agar dapat menjadi perhatian pemerintah, di antaranya berkaitan dengan pembangunan maupun perbaikan jalan. Salah satu yang menyampaikan keluh kesah dan harapannya terhadap pembangunan adalah Gita Meilana Anggraini, merupakan mahasiswi dari Universitas PGRI di Palangkaraya. Adapun jalan yang kita maksud adalah jalan penghubung antara desa Gunung Rantau dengan desa Marawan Lama. Kita mengharapkan dilakukannya perbaikan maupun peningkatan terhadap jalan di daerahnya untuk menunjang aktivitas anak-anak pergi ke sekolah. Menanggapi hal itu, Gubernur Kalteng Agus Diaksa Betan mengatakan akan menindaklanjuti harapan yang disampaikan kita tersebut dengan melakukan komunikasi kepada bupati di wilayah setempat. Agus Diaksa juga menjabarkan agar dapat dipahami bersama dalam pelaksanaan pembangunan ataupun perbaikan jalan ada klasifikasi kewenangan masing-masing. Mulai dari jalan nasional yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, jalan provinsi kewenangan pemerintah provinsi, maupun jalan kabupaten atau kota yang merupakan kewenangan Pemkab ataupun Pemkot. Demikian Kelapa Hari Berita Malam pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 19.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

Trompat RRI. Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, kalau Pak Ari, selamat malam ya. Tentunya Rizal diucapkan. Kita memasuki pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadir dalam Pesona Budaya Borneo Malam yang menghadirkan kekayaan adat dan tradisi dari Pulau Borneo yang penuh makna dan kearifan lokal. Ya, kalau Pak Ari, Pulau Borneo atau Kalimantan ya dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keberagaman suku dan budaya yang sangat kaya dari pesisir hingga pedalaman. Masyarakatnya masih menjaga adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai kebersamaan, penghormatan terhadap alam, serta hubungan spiritual dengan leluhur menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-harinya. Budaya Borneo bukan hanya soal tradisi masa lalu ya, beberapa hari, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menjaga identitas di tengah arus modernisasi. Upacara adat, tarian tradisional, hingga ritual syukuran panen menjadi simbol rasa syukur sekaligus wujud pelestarian budaya. Di satu jam ke depan ya, kelapa hari kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat pesona budaya Borneo, mulai dari adat istiadat, alat musik lokal, hingga nilai-nilai kehidupan yang masih dipegang teguh sampai saat ini.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Kabar Kutan Isa, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ika mah ini radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au. Ewe
3: ya tuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Sembilan enam koma satu MHz RRI Perempat Palangkaraya. Yuk lapar kita lanjutkan pesona budaya Borneo malam dengan menyoroti adat istiadat yang masih lestari di Kalimantan Tengah nih. Jadi ada salah satunya warisan budaya yang memiliki nilai sakral adalah upacara tiwah, yaitu tradisi masyarakat Dayak Ngaju dalam menghormati leluhur. Ya, upacara ini bukan hanya ritual keagamaan ya, tetapi juga momentum mempererat persaudaraan antar warga. Persiapan yang dilakukan melibatkan banyak pihak, mencerminkan kuatnya semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Dan selain tiwah ya kelapari, ada pula berbagai tradisi penyambutan tamu, ritual syukuran, hingga hukum adat yang mengatur kehidupan sosial. Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat Borneo hidup dalam tatanan nilai yang terstruktur dan penuh makna ya tentunya. Adat istiadat tersebut menjadi identitas yang membedakan Borneo dari wilayah lain di Nusantara. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat tetap berupaya menjaga agar nilai-nilai tersebut tidak luntur dan tetap diwariskan kepada generasi muda.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok, atau itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengarusutamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Inilah 5,1 MHz RRI Perompat Palangkaraya. Ya, Kelapa Ari masih bersama Pesona Budaya Borneo malam ini nih, Kelapa Ari. Jadi kita beralih ya pada kekayaan alat musik tradisional yang menjadi bagian penting dalam setiap upacara dan pertunjukan seni di Borneo. Jadi ada salah satu alat musik yang khas adalah sape, alat musik petik tradisional masyarakat Dayak yang banyak berkembang di wilayah Kalimantan Timur dan juga di wilayah Kalimantan Utara. Ya, alunan nadanya lembut dan menenangkan, sering dimainkan dalam acara adat maupun pertunjukan budaya. Yuk, Kelapa Ari, selain sape, terdapat pula gendang tradisional, gong, dan berbagai instrumen lain yang digunakan untuk mengiring tarian dan ritual adat. Musik tradisional ini tidak sekedar hiburan ya, tetapi juga sarana komunikasi budaya dan penyampaian pesan moral. Saat ini, alat musik tradisional Borneo mulai dikolaborasikan dengan aransemen modern sehingga semakin dikenal secara luas. Inovasi tersebut menjadi bentuk pelestarian sekaligus adaptasi budaya agar tetap relevan di era sekarang.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, Kelapa Hari saat ini menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nih. Kelapa Hari kita tutup Pesona Budaya Borneo malam ini dengan menengok potensi wisata budaya dan alam yang ada di Pulau Borneo. Ya, Kelapa Hari, Borneo tidak hanya kaya adat dan seninya ya, tetapi juga memiliki bentang alam yang memukau. Dari hutan tropis yang lebat, sungai-sungai besar, hingga desa-desa adat yang masih mempertahankan rumah betang sebagai simbol kebersamaan. Beberapa kawasan seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan menawarkan perpaduan wisata alam dan budaya yang unik. Wisatawan dapat menyaksikan langsung kehidupan masyarakat adat, menikmati pertunjukan seni tradisional, hingga mencicipi kuliner khas daerah. Wisata budaya menjadi jembatan untuk memperkenalkan nilai luhur masyarakat Borneo kepada dunia. Dengan menjaga kelestarian alam dan tradisi, masyarakat turut memastikan bahwa pesona Borneo tetap bersinar untuk generasi mendatang. Tentunya kita harus tetap bangga dan tetap cinta ya terhadap budaya kita, dan pastinya terus lestarikan warisan Nusantara.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Ya kalau Pak Gubernur Kalimantan Tengah Agus Yasa pernah membagikan 3.500 paket bantuan untuk mahasiswa terdampak kebakaran hutan dan lahan dengan prioritas merupakan mahasiswa yang berasal dari wilayah pelosok atau pedalaman. Bantuan yang diberikan berupa pangan yang terdiri dari 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, dan 1 kg gula. Juga diberikan masker KN95, vitamin, serta makanan bergizi. Agustinus mengatakan melalui penyaluran bantuan ini, pemerintah terus berupaya untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama saat kondisi karhutlah. Agustinus mengatakan kondisi yang dihadapi masyarakat akibat karhutlah dan kekeringan adalah persoalan bersama yang membutuhkan keperlian dan gotong royong. Dalam hal ini, pihaknya juga terus mengerahkan berbagai sumber daya untuk membantu masyarakat serta mengoptimalkan penanganan. Di tengah persoalan kekeringan dan keterbatasan air bersih, pemerintah provinsi juga telah mendistribusikan hampir 2 juta liter air kepada masyarakat termasuk pembangunan sumur buat multifungsi. Demikian, Rupati Berita Mahalo Kukul.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
3: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
2: Hah, serius? Terus gimana dong?
3: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
4: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
5: 95,1 MHz RRI Perempat Palangkaraya, Yakulawari. Saat ini kita kembali hadir nih dalam program Pesona Karungur Modern, sebuah ruang di mana kita melihat bagaimana seni tradisi bisa terus hidup dan berkembang tentunya mengikuti zaman. Salah satu warisan budaya yang sangat dikenal di Kalimantan Tengah adalah karungut, yaitu seni bertutur atau bernyanyi dengan irama khas masyarakat Dayak yang biasanya diiringi oleh alat musik tradisional. Dahulu, karungut lebih sering disampaikan dalam suasana adat, acara pertemuan masyarakat, atau kegiatan budaya. Liriknya biasanya berisi nasihat kehidupan, cerita tentang alam, hingga pesan moral bagi generasi muda. Namun, seiring perkembangan zaman, karungut saat ini tidak lagi hanya hadir dalam bentuk tradisional ya. Kelapari, kini banyak anak muda mulai mencoba memadukan karungut dengan sentuhan musik modern tentunya. Berupa irama gitar, keyboard, bahkan beat digital mulai digunakan untuk menggiring syair karungut. Tujuannya bukan menghilangkan nilai tradisinya ya tentunya ya, tetapi justru agar seni ini lebih mudah diterima oleh generasi sekarang, generasi muda. Melalui pendekatan modern tersebut,

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Kembali pendengar setia dari tempat Palangkaraya dimanapun Anda berada untuk mengetahui perkembangan dan perakiran cuaca esok hari. Saat ini kami akan terhubung langsung bersama dengan BMKG Kota Palangkaraya yang tentunya akan menyampaikan informasi secara resmi dan terpercaya. Dan saat ini Kulapari kami sudah terhubung dengan perakirawan dari BMKG. Halo, selamat malam Kak.
2: Halo, selamat malam.
1: Ya baik, terima kasih Kak sudah bergabung bersama kami. Mohon izin Kak, bagaimana perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya esok hari Kak? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam Kulapari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Kamis 17 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kecuali di wilayah Kecamatan Rakumpit dan Bukit Batu yang diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada siang hingga sore harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Dan Kulapari dihimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan dan juga waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dibawa kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Kulapari semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih Kak Chandra dari BMKG Kota Palangkaraya atas informasi perakiran cuaca untuk esok hari di Kota Palangkaraya dan sekitarnya yang telah disampaikan tadi ya Kulapari. Dan tentunya semoga informasi yang disampaikan tadi bisa menjadi perhatian bagi Kulapari yang mungkin akan beraktivitas di luar rumah ya besok hari, yang sedang dalam perjalanan mungkin ya, tentunya tetap berhati-hati terutama jika terjadi potensi hujan yang disebutkan tadi ya Kulapari. Dan untuk kita garis bawahi juga, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, jaga kesehatan dan selalu pantau informasi resmi dari BMKG untuk mengetahui perkembangan cuaca terbaru ya tentunya. Kulapari teruslah bersama kami karena setelah ini masih ada sajian informasi dan juga tentunya kita masih dalam program Pesona Kalimantan Modern ya Kulapari ya. Pesona Kalimantan Modern di hari Rabu malam ini ya. Untuk itu Kulapari sambil kita puterin lagu Karungut ya dari Ina Queen dengan judulnya Balingu Mahalai.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

hari menjelang 15 menit menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya Rizal di pamit untuk diri Kelapari dari ruang dengar Kelapari sekalian, karena telah menemani Kelapari di ruang udara sekitar setidaknya 5 jam ya Kelapari ya, dari pukul 15 tadi sampai dengan hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya sesaat lagi Kelapari akan ada rekan kami Kak Soneta setelah ini.

Gado-gado, kuliner khas Indonesia, makanan khas Betawi yang sudah mendunia dan hampir dengan mudah ditemui dimanapun. Tapi, sudah tahukah Anda sejarah di balik gado-gado? Gado-gado bermula saat Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Agung melakukan penyerbuan di Batavia mulai kehabisan pasokan bahan makanan, terutama beras. Selain itu, lumbung-lumbung beras di sekitar Batavia dibakar oleh VOC, sehingga membuat prajurit Warok dari Ponorogo yang tergabung dalam pasukan perang membuat sambal bumbu pecel dari kacang. Kemudian disiramkan ke berbagai sayuran mentah yang ada di sekitar persawahan untuk bertahan hidup. Tindakan ini dalam bahasa Jawa disebut gado, yang berarti makan hanya lauk saja atau makan lauk tanpa nasi. Sekilas, gado-gado memang mirip hidangan asal luar negeri, yaitu salad. Campuran dari berbagai jenis sayuran dalam satu piring. Bedanya, salad biasanya menggunakan olive oil atau mayonnaise sebagai tambahan rasa. Sedangkan makanan ini menggunakan bumbu kacang yang sangat kaya rasa. Makanan favorit semua kalangan ini memiliki segudang nutrisi, karena sebagian besar bahan utama makanan ini adalah sayur mayur. Seiring perkembangan zaman, kini sepiring gado-gado semakin lengkap dengan ditambahkan lontong yang diiris kecil, telur, dan kerupuk.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Tabe, selamat lingon alatai, salam sahujud, karende melempang, adil kata lino bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Selamat malam tentunya untuk kelopak hari, senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas malam Anda, dan tentunya kebersamaan kita hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk kelopak hari, di malam ini tentunya kabut asap masih menemani aktivitas kita di luar rumah. Di suasana mungkin terasa berbeda ya. Jarak pandang juga tidak seperti biasanya. Jadi tetap jaga diri dan jangan lupa utamakan kesehatan. Kalau tidak ada keperluan mendesak kelapa hari, bisa memilih istirahat ya. Oke, langsung saja berikut ini ya, acara yang kelapa hari tunggu-tunggu tentunya kesenian daerah Karungot kali ini. Hadir bersama Sanggar Guru-Guru Kalteng Harati Berkah. Langsung saja ada Mina Enun dan kawan-kawan. Berikut ini untuk Anda.
1: Kalau kereta nyanyi karena harus pejam milik. Baik kan? Ya, selamat hamalem. Pak Hari Samandiai sudah tinaita huang hamalem tu yaitu huang acara Kesda. Tabe selamat, lingun alatai, salam sehujud kerende melempang, adil katalinu, bacuramin kesaruga, basengat kajubata, arus. Sinda tinai, kondak menyebut, yete terutama akan penyari ke, jadi menengahkan ke kesempatan, yete akan akini ke soneta atau nyai, selamat hamalem. Mesti indai akan operator ke, yete akini ke OB dengan Febri, selamat hamalem, selamat yete bertugas akan ita huang hamalem tu. Dan ike-ike aja tege hadir huang proepat dari Pelangkaraya tu, yete huang acara Kesda, yete terutama tege Pak Ilok je setia menemani ita ya sebagai ketua sanggar tu. Selamat malam Pak Ilok.
2: Selamat malam Kanda.
1: Ya mesti nda tege akin ike betelu ompi je rumah tu. Yete Nanda, selamat malam kan Nanda.
3: Selamat malam.
1: Mesti Nanda tegi akin ken Indi, selamat malam. Mesti tegi tukang kecapi ke, yete akin ke Aska, selamat malam kan.
3: Ya paling setia.
1: Ya paling setia, oh ya itu. Hah, jangan no, yo mau jatuh Aska dia tahu miar ke itu kiam jatuh nanti pakari ngecapi yo. Oh, saya lu bara akin ken Nanda mengarungut aku hendak menabe helu terutama akan Pak Guntur Telajan. Nah, semoga uang keadaan beriga sehat uras dan narekon itah nah selamat hamalem selamat mahining pala mun tege huang Pelangkaraya tu dan tege menyani radio mesti akan kakak bapak ita atau singong tege melai huang jalan kini balu selamat malem ka semoga lajur berigas dan semoga terhibur menyani haus siaran ike huang hamalem tu dan ita hendak menyani helu yete ije kerungut barakeun itah Nanda lah mun aku jadi kasenan ketu nila

0: kalute okrungu ci nyampai awi aken itah nanda bahalap suara te cuma iya te masih mike-mike ya mama ano menarik suara
1: iya malu aku
0: jatuh nela usah kare mahamen amun ta mahamen kenampi beulu beken aja tampil hindai jadi tidak jatun ti silah ta mahamen ita mempelampang budaya ita jadi aken tananda tu jadi miar minggu lah jak jemir anda tiap abis huang jeminggu tu lah miar minggu miar sasar bahalap suara tinggal dipoles jadi suara te elak menaha dan elak mike kute asal elak ngombak ki amun ngombak bikin lah dia ngerungut lah sewa ta sama kita lalu menyanyi ini kaya harus tege nada tege lenggok tege cengkok kau na jadi supaya ke depan te ya penerus generasi penerus istilahnya lah sementara ike je ongkok tu ja pire nyelu pare nyelu pire ka jeja ulih kareng ombak ngeriak nai jadi berlaku doho mbak karena kakin kita gitu lenta te semoga kitun tau meneruskan ela sampai tende kute lah ayo klute aku rungut tendau je nyampai gawi nanda te je dengan judul belum hapakat ciptaan Bapak Ilok El Hanyi.

0: nonton melai FB tu ya te akan andi kula miang lemiang mate akan andi kulili lili akan Ahmad Pandi akan Yan Turjo Sadur mate nai akan Yusinta Kuri Widiati Indu Jepri Edo Krishna Krisno Neni Guste Limbat berasa tebu lah mate Yetriana beratewah Gunung Mas Bate Ugu bertewah kia dan Alpuja mungkin bertewah itu paharin titik. Selamat malam muras akan pari semendiai jitege menyene siaran ke malam tu parita titik jatuh ni lem tu lah yaitu tulak kan Jakarta oh male ndak Senin male. Lebar male lah. Jadi yang menjenguk pari dia berigas melai kanihau. Dan ita anak menyeneh nai je kerungut langsung ni. Yete bara paharin tailok dengan judul narai ka dindang dodoi. Ya. Okey. Kai enggak aku dindang dodoi. Mam pisik Andi wayo tu. Ha. Selamat mahining ya. Dan selamat terhibur.
1: Ya. Ya, terima kasih akan ya pahari ita Inon Bansen jadi menengah ketika akang kok menyampai je karungut cita dengan judul mempisik Andi dengan pengarang bara Bapak Suni sifat ibus melai sandong tambun
2: sifat
1: ibus Bapak Suni sandong tambun selamat malam bal ya rancak majak ke Pelangkaraya kok tapi jatun tu majak kawal-kawal tu ye semoga tau terhibur lah. Nah, kalau tiga aku menabik umai, jadi melihat umak, dia tahu pendahar Bukit Gelaga, dan tu napa hari anak kakin esok, jadi menabik umak, uka tau terhibur uras, mudahan, kita huang setiap andau, ya walaupun asep lah, kita tetap berigas lajur. Ayo huang lewuk teramik kia bekehu au. Akau kerikut umak, apa ika menyarang habuk.
2: Mata lentik.
1: Ya. Akan Indo Yayu lah titik surya kia selamat malam semoga barigas lajur akan ya kakam ijahaban tau cepat barigas kalau tek kan pahari mangge lah harus rumah meluntak indah jatuh dino kuah ya selamat malam ya limbah teh akan pahari todon pahari munding ya akan Pak Guntur kia ya selamat malam Pak ya dengan ibu selamat malam limbah teh hindai akan dokariwen anak lah melah huma kan anak wadi ke tege rumah bareng ajo kat selamat malam merasa kato tahibur mining kesini ani ke hong malam tu limbah teh akan seluruh anggota jemaat Evangelion ije mahining sarani ke setiap anda rabuh malam basti ke aku menabe akan Bapak Pendeta Agustiman Jinamang lah yaitu menjadi indara buka motor radio dan ia paling suka hamat malam pak semoga tahu terhibur mahining saranike huang hamalem tu akan seluruh tunda pahari kula bubuhan huang kue bewe jitege mahining saranike hamalem tu mungkin dia oleh kunyau tijik perije semoga ita bariga semangat batu hamat rejaki walaupun wayah pandang dan asep karas tak tetap bariga seningah hatala selamat mahining.

nih lo, narain nyantai lah lo. Selkote au kerungut jadi nyampai abi pahari itah ilok gitu dengan judul Mempisik Andi. Ciptaan yaitu sifat ibus singkat ya, sifat ibus. Terima kasih ya kan pahari Bapak Kari atau ilok jadi nyampai je kerungut. Sementara akan itah Nindi siap-siap aku hendak menabe helu terutama yaitu akan tunda pahari sama dia jite game-nya ni usara ni ke wang malam tu jite terutama akan pahari atau Bapak Krisna Nigam mestinai akan Doni Christian Melelok Sado mestinai akan Adis mungkin melesai pang raja Adis tu lah mestinai akan Indu ku jite ge wang lebu tumbang terusan dan akan kawan pahari ku jite ge wang lebu tekia jem haga induk semoga ewen urasang dalam keadaan bariga sehat panjang umur are

0: Yaki, amin. Lima stay nai, konak menabeh nai. Yete akan pahari igot, pahari samsi, pahari ehet. Matay nai akan pahari jebeken. Jete puji umba seran melai huang ada di Pelangkaraya. Aku menyebut selamat malam, selamat mehining, dan selamat terhibur. Terutama akan penggemar kerungut. Jete aku dia menyebut ije per ije aran ketun. Jete bara A sampai jeti temukan lona bara tumbang sampai hulu. Ketun jenis tege mehining. Semoga ketun uras huang dalam keadaan berigas sehat uras panjang umur arek raja kita aita. Amin. Salah judul nanti.
1: Hampete guru.
0: Hampete
1: guru.
0: Eh,
1: hampete guru.
0: Hampete guru. Tidak tanya dia om. Ya. Tuita anak punya nejek kerungutin dah, yaitu barak kentan ini dengan judul Pampeteh Guru. Kita

di TPT guru akan anak sekolah lah. Ya. Yeah. Dia kalau hini ngawal ini tenha. Eh kute au kerungute yete pepeteh guru. Heeh, akan kawan anak sekolah je masih sekolah, terutama je ngarungut tetenda masih sekolah ye. Heeh. Jadi yete ngarungut sambil memajar are pekia ninya kare bekebuat. Heeh. Ya. Yo, ayo ku ayo calon guru au kare kia. Heeh. Semoga ai harus terkabul kare cita-cita lah. Selamat hamalem yete akan yete betul dah. Wilansi, ya Wilansi yang di Kundu Bayu baru tumbat terusan. Selamat malam ding lah, selamat mahining. Kutekia akan da yati timbang mela sepang kota. Selamat malam kanda. Terima kasih jadi menonton dan akan pahari titik ya. Tegi nonton itu sulak kampi yang menonton. Tepun nai paipat yang pilago. Nunggu ya nak payah bon kem lah itu. Ayah pisah janda nangat jenyelu aku ah. Yo tutuk ya. Ya, semoga urus terhibur lah. Ketun jem nonton telah ketun heran abi FB ketun leting lembut lah. Kadang sinyal lah jatun. Menampi benyam te berarti jatun sinyal lah. Aku nak menabeh hinai yete terutama hinai akan pahari semendia yete akan minaku Indomira yete gemelai huang jalan narai kering narai peka mina tedak pinga teka mate akan andiku Indo de Indo Dedi mate akan Indo Epin. Semoga ketun urus berigas urus sehat dan narai konitah nah keleh karehaban kepehe akan andi kundu epin lah semoga iye tau cepat berigas mate hinai akan ike hila bukit raya itulah ya terutama mina dudona mungkin ya tiga mining radio terus sempat mining mina lah tuh aku nak mengerungut mesti akan pahari ya tebardi akan pahari Indu Wahyu akan kanda Indu Dean Bapak Dean akan Indu Erik Bapak Erik akan Minando Heri Mama Bapak Heri JTG mehining au siaran ike hong mari semoga kitu nuras terhibur dan sehat urasa are rejeki tu hatta panjang umur marejeki amin. Hindai akan hari kini tahi hari kini tu dia mohon lah. Yo, nonot Minando Desi itu tahi ke dia mohon. Maka ye kita ngucara aktifi melebi. Yo, pakanan kerenarai kampi kita. Semoga kita duit tau mohon lah hari kini tahi dia Sunda ukuan pekari itu. Jaya tahi taru dengan ano dengan aku derang ke itu nau. Yo, dia batik. Semoga kita mending dan selamat hamalem ke Allah. Mesti hindai kan dia hindai pekari. Ada aku ingat taran kawal tatu. Ayo, kan seniati, seniati sindik mati tujah kono ni. Mohon kan ya dari itu sama kalau jalan kawuk nete kiku kan lona yo tuan buhen kaya bentu dia aku tawa kaya sama ya aku temen dun tumba aja kulas aku tepuna dia pes mohon diharap pakari kau aku mada madun dai sesar jadi memang bujur sesar miar andau miar bakas sangat tetu miar uras pehe uras kerewa tulang yo ah yo ngabah kita pun lo kan ini tu tumbah tumbah dai sementara kecapi te rasuk helo lah itu ta no te tu ta bundur suara ate kesena ni ji sumbang au ha jadi lah keten heran kia lah maklumi kandak ike tu harus bahalapi kon ike tu tapi kita boleh buat ni dan segah ni aku hendak mencuba ini ngerungut yete dengan judul Intan Gerinda ciptaan NN yang pi jak utawa ewe lu cipta. Padahal tena tege yu lu tena jak ji awu kon lu mun NN na jatun lu lah tapi mbuh ento napa kerungut. Ya

0: piano aska. Tu ada kena kena. Pehelenge na mukang. Aku teh aku rungut jadi nyampai ku teh semoga tunda pahari sama diai. TG mahining au serani ke semoga ketun urus terhibur dan semoga senang ate ketun menyenih au karungut teh biarpun je baya-baya. Semoga ai urus tau terhibur. Haluli ini telah Nanda nyedia kerungut pindai Haluli tinai itu hendak menyenai kerungut berakin tananda. Aku hendak menyampai helu selu bernanda yaitu menyiap kerungut ya siap-siap helu aku hendak menabih nai tunda pahari sama dia jite game ini ngau serani ke wang amalim tu semoga kita nurus terhibur dan senang pikiran urasa biarpun ayah penyakit kuangku ayah asep tu ha, semoga ayah asep tu tahu capat terai dan kare jeka bekehu kebakaran teh semoga tahu tendek dai dan berlaku kia dengan kuasa dengan Tuhan uka tahu mendengar anda hujan akan ike itu apa ike membelep kare apui dan penihau kare asep tu dan akan ji haban abi asep tu semoga capat perigas dan semoga tahu bulikan huma berkumpul dengan kare keluarga dan aku kia hendak yete akan kakakku bapa Ita atau Brahan jemi tutu tege huang rumah sakit Doris semoga kakak tutu cepat berigas dan semoga tau bulikan huma berkumpul dengan kare anak esu kak lah semangat kak lah elah sampai patah semangat kuman hari-hari elah sampai dia belai kuman lah kutek akan pahari semandiai jitege huang siaran tu uka tau ketun mahining siaran ike malam tu ya Nanda jadi siap. Kita nak nyenai je kerungut inai bara kenta Nanda narik kerungut mah narik kerungut
1: buku pai buku pai buku
2: itu buku
1: jak kata ke jadi batik narik kerungut jadi batik
3: bingung nadanya
1: ja marangai
3: tadi bikin cuma bagus
1: nada anu tadi bikin bagus ja nada sinindi tadi tu
3: nada nindi tadi apalah

para dati tingnan.

0: Ya, kuteo kerungut dinyampai ke anak kita atau kenta nanda hindai lah dengan judul
1: teh.
0: Napa teh ada judul na? Nak sakula. Cita-cita sakula. Semoga kaitun jadi game ini, semoga orang terhibur. Waktu itu masih hindai, masih area waktu kita setengah jam hindai. Tanak ini hindai kerungut pada parintah Inok El Hanyi. sementara Pak Ilok menggau kerungut telu aku nak menabehna yete akan tunda pahari samandiai jite ge manyane sirani ke wang malim tu uka kitun tau terhibur dan uka tau sanang pikiran dan ke jauh barek kare kesusah kabehe amin ya ita hari tu ajak kita ya tu ita nak nyane je kerungut tina yete bara Pak Ilok.

Iya, terima kasih Ruli akan membuat acara Ike, yaitu Kakak Ike, Enon Bansen, Indopia, Beratembang Tarusan, atau Nyewotuluhuang Kesenian tuh, yaitu Intan Gerinda. Aku hendak kemarin tuh hendak petiru anakku. Itu persil hatue lah. Kak, olive gandang kak? Olive gandang?

Ya, terima kasih akan Pak Ilok jadi menyampai je kerungutin aja teh patiru anak Rami apa tiru anak kate Indo teh pun ala lalau kesinde ke raja lah terus tulah kan jauh boleh lemeh makan anjung sor panda kena bentuk rata kau yo orang yang PHT bapa rasa nampak bapa PHT rasa kerungut teh lah. Selamat malam akan Andiku Hendrik Tarung tadi menonton nampi lah. Selamat malam, semoga brigas jadi brigas nada lah. Lalala wano, lalala cangkal. Rana tu bagawi. Mikir-mikir kya ampi nano bete bereng ana. Yo. Aku teh aku rungut teh dan ita masih are waktu ita lah. Masih panjang waktu tanah Januar. Januar, siap-siap kau. Lantap pander. Yo. Nyap kerungut melot. Yo ka, uli dah ka, nai. Jarabi jijik kecapi tu. Ben babi kau. Nak turun sengiang ampi tu. Bajak mini je batuk ika je ngecapi kan. Jijik apa nanuk ika ngecapi. Pal tunjuk begai. Jarabi yo jijik tu dia pasau ha. Yuk, Januar, jadi siap. Yuk, latahi depa waktu hari. Medali mau capi lu, gandang hilu.

0: ciptaan Eliezer, yaitu riwayat Pelangkaraya, yaitu pada tamparahuran, yaitu narekuntahna arah sulakate jekan raya lah, jekan raya, yaitu pahandut dan sampai wayah tu yaitu Pelangkaraya kota cantik kaulah. Memang pire-pire gubernur bara pertama gubernur yaitu Hiberando Maliono lah. Milono ya pertama mesti ganti awi Bapak Cini Kribut. Ya mesti hindai ganti. Ya karena lah. Pawiagara. Jadi arek gubernur lah aku dihafal ka persula-sulaka. Yo. Jadi ketahin ke jadi sakula teh urang teh gubernur teh aku tibara gubernur Gatot Amri adalah Wiagara lah. Wiagara amun Cilik Riwut dia sampet. Tapi aku sampet hasundau dengan Bapak Cilik Riwut teh. Nitu aku sakula Hong Pelangkaraya tu nyete tege acara Hong Senaman Mantike yang aku tege hasundau dengan Bapak teh. Huran. Nah, masih berigas bekas teh huran. Jadi bersyukur angkat kesenge tu Sunda dengan bapak aku teh. Awi arang ku Enun ki aran anak ka Enun jadi ye teh bapak ku. Bapak Enun ku lomba he. Jadi anggap ku bapak ku ye. Oh, waktu kita masih tegi saya sutilah. Oh, lepah dai. Oh, dengan lepah kia atau berakhir aku kerungut ku teh endau lah. Lepah kia saran ke ho hamalem tu ye teh saran kesda semoga ita Bariga sanang selamat sukaita tuah Sunda hindai huang minggu jen harep yete minggu tanggal Darabu lah jak bingat tanggal lah minggu kareh lah Darabu hian yete lem Kamis akan ketun je penggemar kerungut ela dia bingat yete menonton huang HP atau montege radio huang radio. Oh sindo tinai ko ada nyewu terima kasih dan aku nyarah haluli hindai yete akan akenike soneta atau nyai selamat hamalem ken dan ike nyarah haluli akan ketun hindai selamat hamalem ketun lare pander kut le panda pander
1: dari kita cuma kali nyampai.
2: Keempat, suara budaya Nusantara.
3: Iya, terima kasih akan Mina Enun dan kawan-kawan jadi mengisi kesenian daerah Kalimantan Tengah malam itu. Semoga terhibur untuk lopari dimanapun berada ya. Di malam hari ini tentu saja Kesda Kerungut hadir setiap Rabu malam. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali dan mendengarkan siaran Kesda Kerungut di Rebu depan ya. Spesial dan tentunya standby di depan radio Anda masing-masing. Ayo kembali kami temani Kulo Pahari dengan sajian rangkaian informasi dan program berikut ini. Pesona Nusantara untuk Anda.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
4: Kula panino masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Satu informasi terkait untuk Anda dalam rangkaian Zona Nusantara Kita menuju ke daerah Jambi. Ini budaya Jambi, ada kenduri seko, warisan leluhur masyarakat Kerinci. Kula pahari kalau bicara soal tradisi budaya Jambi ada satu tradisi dari Kerinci yang menarik banget gitu ya untuk kita kenal, namanya kenduri seko ya. Kenduri seko bukan sekedar pesta adat atau acara makan bersama. Tradisi ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, mengenang leluhur, memperkuat hubungan antar warga, sekaligus merawat warisan adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tuh ya. Yang menarik, kenduri seko ini dilaksanakan secara berkala dan dalam pelaksanaannya terdapat berbagai rangkaian acara termasuk penghormatan terhadap benda-benda pusaka dan juga warisan leluhur. Jadi bisa dibayangkan ya, kulap hari ketika masyarakat berkumpul dalam satu momentum yang hadir bukan cuma generasi sekarang ya, tetapi juga generasi tentang generasi terdahulu gitu. Nah, kenduri seko ini mengingatkan kita bahwa budaya bukan cuman gitu ya sesuatu yang dipertontonkan, tetapi juga sesuatu yang dijalankan dan diwariskan. Ya, karena ketika masyarakat masih mau berkumpul untuk mengenang asal usulnya, di situlah sebuah tradisi terus punya kehidupan. Oke, kula pahari, itu tadi sekilas informasi untuk Anda, tradisi seko gitu ya, kenduri seko dari daerah Jambi ya. Nah, jangan kemana-mana, nanti dalam rangkaian informasi Pesona Tunda Kula, kembali tradisi budaya Jambi kita hadirkan untuk Anda ya. Oke, namun sebelumnya nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, mungkin lebih 15 menit ya, kita akan hadirkan feature budaya. Sebelumnya lagu daerah Nusantara berikut ini.

0: bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Lihat apa sih? Serius amat?
2: Apaan sih? Ada-ada aja kamu nih. Ini loh, aku baru baca berita nih dari BMKG. Kalau kita akan memasuki musim kemarau.
1: Wah, kalau udah musim kemarau, jadi ingat karhutla tahun lalu deh. Kita nggak bisa kemana-mana. Asap tebal, bahkan menyebabkan sakit penyakit.
2: Iya, betul. Oh iya, kalau ada kebakaran hutan dan lahan, ada sanksinya nggak sih? Biar pada kapok gitu.
1: Tentu. Nih ya, sanksi bagi yang membakar hutan itu ada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat 3 dengan sengaja membakar kurungan 15 tahun penjara dengan denda 5 miliar. Kemudian di pasal 78 ayat 4 karena lalai kurungan penjara 5 tahun dengan denda 1,5 miliar loh. Kamu mau?
2: Udih, enggak deh. Takut-takut.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Yasuikian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Yasuikian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Es krim.
2: Enak banget.
3: Hey, cantik. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu. Dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
2: Aku masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin dia

0: Di sebuah desa kecil di pinggiran kota Palangkaraya, sore itu angin bertiup pelan. Di balai desa, dua mahasiswa KKN sedang duduk memperhatikan anak-anak yang sibuk dengan ponselnya. Mereka adalah Rani dan Bima, dua anak muda yang mencintai budaya tapi gelisah melihat zaman yang berubah cepat.
1: Bima, lihat deh. Hampir semua anak sekarang sibuk main HP. Padahal dulu sore-sore begini mereka latihan nari atau enggak main gemelan bareng.
2: Iya Ran, dulu balai ini selalu ramai. Sekarang sepi, tinggal kenangan aja. Kadang aku suka mikir deh, apa budaya kita bakal benar-benar akan hilang ya?
1: Aku gak mau itu terjadi, Bim. Kalau kita yang muda aja cuek, lalu siapa lagi yang mau melestarikannya?
0: Di saat Bima dan Rani sedang memandangi suasana balai, terdengar suara langkah kaki mendekati mereka.
3: Heh, kalian serius banget. Nih, bantuin dong. Kita mau bikin vlog tugas budaya.
4: Iya, judulnya Budaya di Era Digital. Tapi jujur deh, budaya tradisional tuh kayaknya udah ketinggalan zaman ya?
1: Ketinggalan? Justru budaya itu jati diri kita, Rip. Kalau hilang, kita mau dikenal sebagai siapa?
2: Betul, budaya itu nggak harus ditinggalkan, tapi disesuaikan dengan zaman. Kayak kalian, bikin vlog tentang budaya aja udah keren tuh.
0: Di sela-sela percakapan mereka, datanglah sosok pria paruh baya. Dia adalah Pak Surya, seorang guru seni budaya di desa tersebut. Beliau dikenal seorang yang sabar dan bijaksana. Pak Surya sudah lama mengajar anak-anak tentang gamelan dan tari tradisional, meski muridnya semakin lama semakin sedikit.

0: Wah, wah, wah. Kalian diskusi soal budaya ya? Bagus itu. Tapi ingat, budaya bukan hanya masa lalu, nak. Itu adalah cara kita hidup dan tumbuh. Dulu, setiap bunyi gamelan itu ada maknanya. Tapi sekarang, semakin sedikit anak muda yang mau belajar. Jika dipikirkan lagi, Bapak merasa sedih. Takut suara gamelan tinggal rekaman suara saja.
1: Saya dulu juga mikirnya gamelan itu cuma buat orang tua, Pak. Tapi pas dengar suaranya, adem juga ya. Nah, Pak, gimana kalau kita bikin kegiatan biar anak muda tertarik lagi?
2: Setuju. Kita bisa adain festival budaya desa. Ada tari, musik, dan juga pameran pakaian adat.
3: Aku bantu di bagian digitalnya ya, Pak. Kita bikin konten biar viral. Kalau banyak yang nonton, pasti banyak juga yang tertarik.
0: Wah, ini nih baru semangat generasi muda. Budaya bisa tetap dikenal jika kalian berani menghidupkannya dengan cara yang baru, tanpa menghilangkan makna aslinya.
4: Konten mereka meledak di berbagai platform media sosial. Bahkan, beberapa minggu kemudian, warga lokal mulai bahu-membahu menyiapkan bendera dan hiasan warna-warni. Kini, balai desa yang dulu sepi menjadi hidup kembali. Mereka juga ingin menarik wisatawan untuk datang mengunjungi desa ini. Kabar baiknya, Festival Budaya Desa resmi dibuka. Di tengah-tengah ramainya Festival Budaya Desa, anak kembali berkumpul di sudut balai di mana Pak Surya duduk santai menikmati secangkir kopi dan pisang goreng hangat. Dina memulai perbincangan dengan perasaan yang riang gembira.
1: Ran, akhirnya jadi juga nih festivalnya. Lihat, banyak banget kan yang datang.
5: Iya, Din. Lihat tuh, anak-anak kecil itu belajar tarian Dayak. Senang banget deh rasanya.
2: Arif, gimana liputannya?
6: Mantap, banyak udah ratusan yang nonton. Banyak yang komen pengen belajar juga.
0: Anak-anakku, Bapak sangat terharu dengan kalian. Dulu, Bapak takut budaya kita akan hilang. Tapi ternyata masih ada kalian yang mau peduli. Terima kasih ya, Nak.
1: Budaya nggak akan hilang, Pak. Kami cuma mau buktikan kalau cinta budaya bisa tetap keren di zaman digital ini. Ternyata, ngevlog pakai baju adat itu keren banget ya.
4: Sore itu, cahaya matahari jatuh di wajah mereka yang bahagia. Musik gamelan berpadu dengan tawa anak-anak. Bukan hanya festival yang sukses, tapi juga semangat untuk menjaga warisan bangsa.
0: Ingat, budaya tidak akan punah kalau ada generasi muda seperti kalian yang mau menjaga dan menghidupkannya dengan cara yang baru.
4: Kisah ini mengajarkan kita bahwa melestarikan budaya bukan sekedar menjaga masa lalu, tapi juga membangun masa depan dengan identitas kita sendiri. Jadilah generasi yang mencintai, menghargai, dan menghidupkan budaya Indonesia dengan cara yang kreatif. Demikian mini drama dengan judul Warisan di Ujung Zaman, produksi RRI Palangkaraya. Dengan kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala Stasiun RRI Palangkaraya. Penulis naskah, Masrur Adiputra SSN, dan semua pengisi suara dimainkan oleh Muhammad Haikal sebagai Bima, Anwar Hadimi sebagai Arif, Miko sebagai Pak Surya, Novelia sebagai Rani, Anggi Wulandari sebagai Dina, Masrur Adiputra SSN sebagai narator, teknik dan montase Nur Ivansyah ST.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Kulopah hari Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini, tentu saja di menit ke-40 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat, Kulopah hari kami akan hadirkan satu buah paket acara features budaya. Kali ini dengan judul Filosofi Kerantung untuk Anda berikut ini.

Kincir Budaya, sebuah acara kali ini bersama RRI Palangkaraya. Pendengar, dimanapun Anda berada, dalam program budaya, berikut ini kami ajak Anda untuk mengetahui kesakralan gerantung gong suku Dayak Kalimantan Tengah. Gerantung dikenal dengan sebutan agung atau ada juga yang menyebutnya gong. Suku Dayak Kalimantan Tengah menjadikan alat musik gerantung sebagai salah satu alat musik yang sakral. Hal ini dikarenakan alat musik ini bisa digunakan oleh masyarakat Dayak yang memeluk agama Hindu Kaharingan pada ritual kematian dan upacara ritual keagamaan lainnya. Gerantung atau agung adalah alat musik tradisional suku Dayak yang diklasifikasikan sebagai salah satu alat musik dalam kelompok idiofon yang terbuat dari bahan campuran jenis logam seperti besi, kuningan, dan perunggu. Alat musik ini mirip dengan alat musik gong pada gamelan Jawa, tetapi perbedaannya terletak pada bunyi yang dihasilkan. Bunyi dari alat musik gong pada gamelan Jawa terdengar dengan getaran yang lebih panjang, sedangkan bunyi dari alat musik khas Kalimantan Tengah ini cukup pendek. Selain itu, perbedaan alat musik ini dengan gamelan Jawa tampak pada jumlah dan cara memainkannya. Gerantung lebih merujuk pada instrumen kempul, namun hal ini gerantung lebih mendominasi permainannya untuk hal melodi pada asambel ritual dan merupakan instrumen utama. Gerantung dimainkan dengan tempo yang lebih cepat. Dalam komunitas masyarakat Dayak, fungsi gerantung juga digunakan sebagai alat pemberi tanda untuk memberitahu masyarakat luas tentang adanya suatu acara atau pesta yang dilaksanakan oleh salah satu keluarga dan dari salah satu kampung ke kampung lain. Pendengar, berikut ini penjelasan salah satu tokoh adat suku Dayak Kalimantan Tengah, Bapak Parada LKDR.

makna garantung atau filosofi garantung bagi suku Dayak Kalimantan Tengah, khususnya yang beragama Hindu Kaharingan, bahwa garantung adalah bagian dari kehidupan masyarakat adat Dayak yang kegunaannya salah satu itu dalam upacara perkawinan sebagai syarat adat. Itu garantung tekuluk pelek, itu adalah bagian dari syarat yang harus dilengkapi oleh mempelai, yang kegunaannya garantung itu nantinya adalah sebagai simbol pelek atau simbol jalan yang harus diikuti oleh anak mereka nanti, khususnya yang perempuan akan menyalurui pelek ibunya. Jadi syarat-syarat perkawinan apabila kawin nanti sama dengan ibunya, cuma nilai nilai barang atau nilai harga itu yang berbeda. Kemudian garantung gong itu juga bisa sebagai sarana untuk pemberitahuan. Kalau zaman dulu karena orang Dayak hidup berjauhan, dengan membunyikan gong orang akan tahu bahwa di satu kampung itu ada terjadi sesuatu hal. Ya, ada jenis pemberitahuan apabila orang mati, pukulan gongnya beda dengan pukulan gong apabila gong tersebut telah memanggil orang untuk makan dalam satu pesta. Jadi berbeda pukulannya. Nah, kemudian garantung juga digunakan dalam upacara ritual kematian, yaitu untuk telatai. Nah, telatai, di bawah telatai itu dipasang gong sebagai tempat di jenazah itu dibaringkan, dengan di bawahnya dikasih gong. Nah, kemudian untuk gong yang dipukul, biasanya 5 gong itu gantung payung, istilah memayung. Mayung itu bunyi khusus untuk menunggu pada saat menunggu jenazah itu ada di rumah. Kemudian dalam upacara tiwah, garantung juga sebagai tempat duduk hanteran. Hanteran atau duhung depang telun yang melaksanakan hanteran duduk di atas gong garantung. Kemudian garantung juga sebagai tempat injakan kaki para basir pada pelaksanaan upacara ritual balian, yang diyakini bahwa garantung adalah dalam bahasa sengiangnya tapajakan sengiang duhung tambun turun. Jadi sengiang itu hadir dalam upacara tersebut dengan menginjakkan kakinya di atas gong juga. Nah, kemudian pada saat orang balian patandak dalam upacara tiwah, untuk laki-laki diwajibkan duduk di atas gong. Nah, kemudian untuk perempuan dia tidak boleh duduk di atas gong, tetapi bersandar di dengan gong sambil memegang dandang tingang, bukan disumping. Dandang tingang hanya dipegang itu pada saat upacara petandak dalam ritual tiwah.

Rantum masuk ke wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, dibawa oleh para pedagang dari Tanah Jawa. Tepatnya pada saat hubungan dagang antara pedagang dari Kalimantan dan Kerajaan Majapahit. Meski begitu, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa masuknya Garantum ke daratan Kalimantan dibawa oleh para pedagang asal Yunan, Tiongkok, India, dan Melayu yang pada masanya memiliki pengaruh besar bagi perkembangan kehidupan masyarakat suku Dayak. Namun apabila menilik pada mitos dan kepercayaan suku Dayak bahwa Garantum ada bersamaan turunnya manusia dari langit dan melihat gambar serta ornamen kapal atau perahu bernama Tingang, yaitu perahu naga suku Dayak zaman dulu, bahwa dalam setiap bentuk gambar perahu tersebut terdapat beberapa benda menggantung berbentuk bundar seperti gong. Ada kemungkinan bahwa nenek moyang suku Dayak dahulu pada saat berimigrasi ke Pulau Kalimantan, mereka membawa serta pula peralatan berharga mereka seperti gerantung tersebut. Di kalangan masyarakat suku Dayak, gerantung juga dipercaya sebagai salah satu benda adat yang diturunkan dari Lewut Tatau atau sering disebut Surga dan Kahyangan sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi dengan roh-roh leluhur. Hingga kini keyakinan itu masih dipegang oleh masyarakat Dayak yang menganut agama Hindu Kaharingan, agama leluhur suku Dayak.

Kemudian gong juga dipakai pada satu upacara perkawinan, di mana kedua mempelai duduk di satu gong dengan sambil memegang daun sawang, batang sawang, dengan menunjukkan tangannya ke atas langit. Mereka berjanji dengan duduk di atas gerantung, janji dengan Tuhan bahwa mereka telah melaksanakan upacara perkawinan. Hal ini semua diyakini oleh umat Hindu Karingan karena sudah menjadi apa yang harus dilakukan mereka dalam hidup dan kehidupannya, karena hal itu sudah dipesankan dalam kitab suci, kitab penaturan, yaitu kalau untuk perkawinan itu pada pasal 19 perkawinan Kameluh Putak Bulau dengan Tunggul Garing Yunan Laut, pertama mereka duduk di atas gerantung. Nah, kemudian pada perkawinannya Endas Pulau Lisantingan, dan kemudian untuk hanteran duduk di atas gerantung yaitu pada Tiwah Suntu Lewu Bukit Batu Nindan Tarung. Hal itu memang sudah menjadi keyakinan umat Hindu Karingan betapa besar fungsi, makna, filosofi daripada gerantung itu sendiri dalam kehidupan kita.

Zaman dahulu pemuda Dayak diharuskan untuk memberikan garantung sebagai salah satu dari mas kawinnya. Namun pada sekarang ini, karena garantung bisa dikatakan sebagai benda yang terbatas, maka mas kawin yang seharusnya adalah garantung digantikan dengan uang atau diuangkan. Jadi tetap saja harus menggunakan garantung, namun dalam bentuk uang. Hal ini akan ditulis pada saat melakukan perjanjian dalam acara lamaran. Karena sangat berharganya garantung di mata masyarakat suku Dayak Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Konon, dulunya garantung juga dijadikan sebagai penanda status sosial seseorang. Bagi mereka yang mempunyai banyak garantung, maka ia akan semakin dihormati.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinshō Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oi, narai gawe ni kau. Ngapain kamu di situ, nah?
2: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
1: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
2: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
1: Wah, loh, Mina kok gak pernah ditawarin?
2: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
3: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

0: Budaya Nusantara.
1: Kula Pahari masih bersama saya Suneta Mantike dalam rangkaian informasi Pesona Tunda Kula. Kali ini masih dari daerah Jambi nih ya. Ku mau ketika bertani juga punya tradisi ya. Nah, ada tradisi ku mau yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat petani dan siklus bercocok tanam Kula Pahari. Yang tradisi ini menjadi bagian dari momentum ketika masyarakat bersiap memasuki masa tanam, di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan persiapan lahan, ya, benih, sampai doa untuk keselamatan dan keberhasilan pertanian. Menariknya dari sini kita bisa melihat bagaimana masyarakat zaman dulu sangat dekat dengan alam, ya. Bertani bukan hanya persoalan menanam kemudian menunggu panen, ada penghormatan terhadap proses, ada kebersamaan dan ada harapan yang disampaikan melalui tradisi. Kumau seolah mengajarkan bahwa ketika manusia mengambil hasil dari alam, ada pula sikap menghargai dan menjaga hubungan dengan alam tersebut. Dan sebuah tradisi sederhana tetapi menyimpan cerita besar tentang kehidupan masyarakat agraris Jambi. Oke, Kula Pahari, jangan kemana-mana ya. Masih ada informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan

0: organisasi naga tidak setuju atas usulmu.
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Keong adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online lah. Naraya au aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Mailship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
2: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
1: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
2: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
1: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
3: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Globari, ya, dia nampaknya kita juga akan segera berakhir ya siaran malam hari ini karena waktu kita sudah hampir penghujung acara. Bersama kita Kulop Hari hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat, kurang lebih 15 menit ke depan ya. Ya, itu artinya kita harus berpisah di malam hari ini untuk Kulop Hari. Terima kasih ya kami ucapkan yang masih setia tentunya bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Ya, Kulop Hari. Tentu saja di malam hari ini, di tengah suasana malam yang kabut, asap masih menyelimuti beberapa wilayah. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, kurangi aktivitas di luar ya, kalau tidak perlu diperlukan, terlalu diperlukan, dan berikan waktu untuk tubuh istirahat ya. Saya Suneta Mantike, pamit undur diri. Tetap bersama Perompak Suara Budaya Palangkaraya, karena cerita budaya, musik, informasi selalu punya cerita ya. Selamat malam. Hati-hati di perjalanan Kulop Hari dan sampai jumpa di siaran berikutnya. Salam hangat untuk seluruh Pahari Samandiai.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Kulo pahari pendengar perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini Rabu 16 September 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.